0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak,

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Oke, teman-teman udah masih di Semada. Selamat pagi, teman Produa. Ya kasih kamu cuaca yang cerah pagi hari ini. Kata BMKG, hari ini bakal hujan, tapi gak terlalu lebat. Ya, kita gak bisa prediksi sih memang cuaca ya. Kalau Piala Dunia tadi kamu udah nonton belum ya? Dini hari tadi, teman Produa. Dimana Prancis memastikan salah satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026, di mana mereka sudah berhasil mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 di Stadion Boston. Dan gol-gol kemenangan Prancis dicetak siapa lagi kalau bukan Kylian Mbappe pada menit ke-60 dan Osman 6 menit berselang. Khusus untuk Mbappe, gol tersebut merupakan yang ke-8 selama Piala Dunia 2026 dan gol yang ke-20 sepanjang keikutsertaannya di Piala Dunia nih teman Produa. Pada babak 4 besar, Prancis juga menunggu pemenang laga perempat final antara Spanyol dan Belgia, di mana pertandingan ini juga bakal digelar di Stadion Los Angeles di Amerika Serikat besok dini hari tanggal 11 ya. Prancis tampil dominan di menit awal kalau kamu nonton ya. Peluang emas pertama langsung tercipta saat laga baru berusia saat 4 menit pertama teman Produa ya. Sayang banget ya, Mbappe gagal menunaikan tugasnya pada saat Prancis punya kesempatan untuk memimpin lebih dulu. Setelah wasit menunjuk titik putih, Mbappe dijatuhkan di area terlarang. Tapi hasil akhirnya bahwa Prancis akhirnya lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 kalahkan Maroko dengan skor 2-0. Ini benar-benar sih Prancis ya akhirnya lolos. Kita tunggu aja pertandingan selanjutnya teman Produa ya untuk babak semifinalnya. Siapakah kira-kira tim andalan kamu?
1: When I was young,

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: bisa makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
2: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
3: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
1: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

Ibu Perdua, siapa nih yang diam-diam udah jatuh hati pada seseorang yang lain, gak berani ngungkapin? Gak ada salahnya sih ya kamu untuk memendam perasaan. Asal jangan kamu ungkapin kalau yang cewek. Kalau yang cowok sih ya gak apa salah tuh Perdua ya. Dan sekarang buat kamu yang lagi sarapan tuh Perdua, ingat makan makanan yang sehat ya. Pagi-pagi jangan makan nasi mulu. Makan nasi uduk udah pagi-pagi. Kalau gak nasi uduk, bubur. Bubur ayam ya, emang kebiasaan kita orang Indonesia makan nasi. Tapi kamu tahu gak sih itu memprodua makanan yang bagus untuk melatih kesehatan otak kita. Gimana otak kita ini kan harus dijaga ya, dirawat kemampuan berpikir ya, ingatnya. Salah satunya lewat asupan makanan. Karena kalau udah penurunan fungsi otak yang disebut dengan istilah cognitive decline ya, biasanya berlangsung bertahap dari kemampuan belajar, mengingat, fokus, bernalar. Bagi sebagian orang, bahkan ya penurunan kognitif ringan sering terjadi karena

penurunan kognitif otak ya. Walaupun memang nggak bisa ampuh sepenuhnya, tapi makanan bisa jadi salah satu strategi untuk menjaga kesehatan otak. Yang pertama atau kedua, kamu bisa konsumsi bayam. Sayur-sayuran kayak bayam ini bagus banget untuk nutrisi otak karena ada vitamin K, lutein, folat, beta karotin. Jadi ini bisa membantu memperlambat penurunan kognitif. Selanjutnya ada ikan. Ikan yang bagus sih ikan kembung ya. Ikan berlemak kayak kembung nih, kayak lemak omega 3 yang bagus untuk otak ya. Selain ikan kembung ada juga buah beri, strawberry, blueberry, raspberry, blackberry. Ya, karena di dalam buah beri ini punya flavonoid yang ditemukan dalam banyak buah beri untuk meningkatkan fungsi daya ingat kamu tuh produk. Studi yang dilakukan oleh Brigham dan juga Women's Hospital Harvard menemukan bahwa wanita yang konsumsi 2 atau lebih porsi beri-berian setiap minggunya bisa mengalami penurunan daya ingat sampai 2,5 tahun. Ada juga teh atau kopi. Jadi kafein dalam secangkir teh atau kopi nggak cuma menawarkan peningkatan konsentrasi dalam jangka pendek. Studi juga yang diterbitkan oleh The Journal of Nutrition menemukan bahwa kafein bisa meningkatkan fungsi mental. Teh atau kopi, kacang kenari juga bisa, minyak zaitun, dan telur. Telur ini penting banget ya untuk tubuh. Jadi telur juga menawarkan sejumlah manfaat seperti otak untuk menurunkan demensia dan meningkatkan daya ingat tuh pro 2. Dan terakhir ada dark chocolate. Coklat hitam ya, itu kaya banget antioksidan, flavonoid, kafein. Semuanya bisa meningkatkan aliran darah ke otak yang bisa membantu meningkatkan fokus dan memori. Tapi ingat, pilih coklat dengan kandungan kokoa yang setidaknya mencapai 85% ya tuh pro 2. Itu dia informasi yang udah aku kasih buat kamu. Karena ini udah jam 7 lewat 51 menit ya. Berarti sampai di sini penjumpaan kita di Spade Musik dan Informasi. Karena jam 9 nanti, jam 8 sampai jam 9 aku masih bakal temenin kamu kembali di segmen selanjutnya. Sampai terus di Prodatan, teman terbaik kamu.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak,

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Kalau program masih di 105.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu sepada. FYP for your page yang lagi viral banget teman Pro 2 Piala Dunia dong ya. Ini setelah Prancis mengalahkan Maroko. Maroko ya benar. Setelah menyerahkan Maroko, ini si Mbappe lagi cedera. Jadi si Kylian Mbappe mengungkapkan kondisi cedera yang dialaminya setelah Prancis kalahkan Maroko di perempat final Piala Dunia 2026. Jadi Mbappe tampil impresif saat Prancis membawakan kemenangan untuk Prancis ya di Amerika Serikat Stadion Boston, di mana dia dinobatkan sebagai pemain terbaik berkat torehan 1 gol dan asisten di laga ini. Tapi imbasnya Tom Pro 2, karena Mbappe ditarik keluar digantikan oleh Jean Philippe Mateta di menit ke-77, di mana kapten tim ayam jantan itu terpincang-pincang nih saat keluar dari lapangan. Kayaknya lagi cedera deh Tom Pro 2 ya. Permainan mereka kan enggak berhenti-berhenti gitu ya. Itu pasti menguras fisik sih. Saat dia duduk di bench pemain ya, Mbappe tampak mendapat perawatan di kaki kanannya. Tim medis langsung membebat pergelangan kakinya lah, terus diselipin sama es batu. Tapi ketakutan fans Prancis terbantah, Mbappe baru aja mengaku dirinya baik-baik aja walaupun dia agak nyeri di pergelangan kaki. Jadi dia mengalami cedera ringan di pergelangan kaki, tapi dia bilang dia baik-baik aja sih. Tapi wajar aja sih ya, supporternya pada khawatir, takut kenapa-kenapa gitu ya. Mbappe juga berharap fans timnas Prancis tetap setia mendukung perjuangan mereka di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di mana mereka juga masuk ke semifinal Piala Dunia, skuad arahan Didier tinggal menunggu pemenang laga Spanyol versus Legia Belgia, yang mana Spanyol versus Belgia tuh besok tahun Pro 2 ya, besok dini hari. Kalau mau kamu nonton juga di mana, itu kamu bisa nonton secara resminya di TVRI untuk siaran terestrialnya. Kamu bisa dengerin kita di RRI Pro 1 tahun Pro 2 ya. Seluruh Indonesia kita tayanginnya secara audio, kalau untuk visualnya di TVRI tahun Pro 2. Jadi kalau kamu mau tahu update perkembangan sepak bola, ada yang lagi FYP banget nih, si Mbappe kayaknya lagi baik-baik aja, kita tunggu. Apakah yang menang antara Spanyol versus Belgia ini si Spanyol yang menang atau Belgia yang menang? Menurut kamu gimana nih itu Pro 2? Menurut aku kayaknya ya, prediksi lah ibarat ya. Spanyol mungkin, bisa jadi Belgia. Gak tau deh, Tom Pro 2, pokoknya kita nantikan aja dini hari nanti pertandingan Spanyol versus Belgia ya. Aksen gol datang kembali.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua. Tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
2: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
3: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
2: Iya bunda.
3: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
2: Iya bunda.
3: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
2: Berdoa dulu bunda.
3: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
2: Assalamualaikum bunda.
3: Waalaikumsalam sayang.
2: Dadah bunda.
3: Dadah sayang.
4: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Nah, kita promosi di Spa dan Salon Pagi Tumpang Pro 2 ya, di FYP For Your Page ya, lagi viral-viral banget nih. Dimana? Di media sosial tentunya. Tadi kita udah ngebahas Mbappe yang cedera ringan ya, cukup dikhawatirkan fansnya, dimana mereka juga takut ya kalau kenapa-kenapa. Mbappe ini kan ibaratnya ujung tombak mereka lah untuk Prancis ya. Kalau dia cedera atau sakit kan mereka juga khawatir apakah mereka bisa melewati semifinal nantinya gitu kan. Nah, selain itu Pro 2 ada lagi yang lagi ngetren ya di media sosial mengenal estetika klasik nih Pro 2. Ada popularitas gaya arsitektur mid century modern yang simple dan fungsional. Belakangan ini mulai kembali up gitu ya. Mulai merindukan hunian yang lebih hangat. Karakter yang kuat, detail tangan yang memiliki nilai kerajinan yang tinggi. Jadi salah satu yang sedang bersiap naik garun adalah gaya arsitektur klasik, termasuk aliran arts and craft yang populer di akhir abad 19 hingga awal abad ke-20. Bedanya dengan konsep modern yang lebih ke massal ya, gaya arsitektur klasik ini justru merayakan sebuah proses desain yang personal, yang lebih deep, dalam, dan lambat gitu ya. Apa aja elemen kunci untuk membuat estetika arsitektur klasik yang relevan untuk diterapkan di hunian modern? Karena kalau kita lihat sekarang, hunian kita lebih ke modern, ada juga modern minimalis ya. Ada juga yang gayanya arsistokrat ataupun gaya-gaya hunian-hunian yang lebih elegan, gaya-gaya Amerika gitu. Yang pertama, kalau untuk bikin yang klasik, estetika klasik ya pastinya harus simple gitu ya. Punya fungsi yang jujur, artinya elemen arsitektur dibuat bukan sekedar tempelan, tapi benar-benar punya fungsi yang bisa menyatu dengan estetika ruang. Nah, untuk klasik lebih ke back to nature ya, kembali ke alam. Kayak lebih banyak material kayu, fungsi tone warna yang lebih kalem gitu, yang hangat, yang warm, dan elemen struktural lainnya. Penggunaan kayu kualitas juga bisa memberikan kesan kokoh sekaligus menghadirkan atmosfer ruang yang intim dan menyenangkan. Selain dari kembali ke alam, ada sentuhan klasik yang ramah zaman. Karena dia membawa nuansa klasik era modern, bukan berarti menduplikasi bangunan masa lalu secara kaku ya. Karena desainer masa kini lebih memilih untuk menginterpretasikan ulang elemen-elemen terbaik dari masa lalu dan disesuaikan dengan kebutuhan hidup abad ke-21. Jadi kayak lebih tren adaptasi ini mulai menangkap pasar properti di Indonesia, terutama tidak hanya mencari fungsi, tapi juga lebih ke estetika interior yang punya prestise dan keindahan visual jangka panjang. Jadi lebih konsepnya open plan yang lapang dan fleksibel ya. Jadi estetika klasik kalau dipadukan dengan tata modern yang efisien, didukung oleh infrastruktur kawasan yang matang, kayak akses yang mudah, kawasan hutan yang gak punya indah dipandang tapi juga adaptif dan berkelanjutan untuk masa depan, ini lebih ke gaya tren klasik ya. Estetika klasik untuk hunian yang mungkin sekarang udah mulai tumbuh lagi, bukan cuma gaya modern atau minimalis, tapi sekarang juga mulai nih untuk menerapkan tren gaya estetika klasik. Ngomong Pro 2.

0: apa sih? Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau enggak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya, Neng. Dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa enggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak. Bukan

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala 2. Tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Perdebat ini 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di prioritas nasional lingkungan hidup ya, pembangunan lingkungan hidup Green Radio. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang kayaknya malas untuk jaga alam ya, sering buang sampah sembarangan. Siapa yang sering nih? Duh, jangan sering-sering buang sampah sembarangan dong. Buang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan banjir, lingkungan yang kurang bersih, juga banyak penyakit-penyakit yang menumpuk kalau sampahnya ditumpuk, teman Pro 2. Jadi kita harus sebagai warga negara Indonesia ya, menjaga kesehatan itu penting banget sih. Karena menjaga alam bukan tugas pemerintah atau organisasi doang ya. Tapi menjaga alam itu tugas kita semua, teman Pro 2. Bumi yang sehat akan memberikan udara yang bersih, air yang jernih, lingkungan yang nyaman untuk generasi sekarang ataupun yang akan datang. Apa aja langkah-langkah yang bisa kamu lakukan setiap hari? Pertama, kamu bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja botol minum, wadah sendiri. Kedua, kamu bisa membiasakan buang sampah pada tempatnya. Dan selain membuang sampah pada tempatnya, kamu juga bisa harus memilih dan memilah kira-kira sampah mana yang harus kamu buang, organik atau non-organik. Kalau kamu buang semua organik, organik kamu buang bersama dengan non-organik, ya bakal susah sih teman Pro 2 ya. Selain itu juga kamu bisa menghemat air dan listrik. Jadi misalnya kalau lampunya udah pagi, jangan dihidupin lagi, matiin aja. Peralatan elektronik yang gak digunakan lah, dicabut, stop kontak ya. Pakai air juga secukupnya, karena kebiasaan kecil yang kayak gini bisa mengurangi pemborosan sumber daya alam, teman Pro 2. Keempat, kamu juga bisa tanam dan rawat pohon atau tanaman di sekitar rumah. Jadi kamu selain bisa bikin lingkungan kamu lebih asri, tanaman juga bisa membantu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen bagi kita. Kelima, teman Pro 2, pakai transportasi yang lebih ramah lingkungan kalau memungkinkan, misalnya kayak jalan kaki atau naik sepeda. Sepeda listrik juga boleh. Ya, tapi kalau sepeda listrik, adanya lebih banyak budget di listrik ya. Sepeda biasa aja deh kalau gitu ya. Atau kamu pakai transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Nah, untuk ngomongin soal transportasi umum ya, sekarang juga udah jarang banget orang yang pakai transportasi umum ya, lebih ke kendaraan pribadi. Tapi dari hal-hal yang kecil inilah yang bisa mengubah kita untuk menjaga lingkungan, teman Pro 2. Terakhir, jadilah contoh bagi orang lain. Jadi ajak keluarga, teman, masyarakat untuk jaga kebersihan, kelestarian lingkungan. Karena perubahan besar yang selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan konsisten. Misalnya kamu ngelihat sampah, jangan dibiarin aja. Walaupun mungkin itu bukan sampah kamu, tapi sampah orang lain. Setidaknya kamu bisa merawat alam mulai dari diri sendiri. Karena ketika kita merawat alam, sesungguhnya yang kita jaga sebenarnya adalah kehidupan dan masa depan kita bersama, teman Pro 2 ya. Jadi menurut kamu bagaimana? Apakah kamu mau mulai memilih sampah? Kalau yang organik mungkin bisa kamu jadiin pupuk ya. Kalau yang anorganik bisa dibuang di tempat sampah, karena kadang-kadang sampah juga menumpuk, teman Pro 2 ya. Menumpuk juga digabung-gabungin, jadi susah. Kamu lihat coba, sebagai contoh negara maju di Jepang atau di Korea, mereka memisahkan bagian-bagian sampah seperti pecahan pot-pot tanaman atau untuk plastik-plastik, botol-botolnya juga dipisahkan sendiri. Bahkan botol-botol plastik juga bisa menghasilkan cuan ya, kalau dipisahkan sesuai dengan regulasi atau peraturan yang ada di negara tersebut. Cuma sayangnya mungkin Indonesia belum banyak menerapkan itu. Di kota-kota besar mungkin iya, tapi untuk bagian kecil, di kota-kota kecil seperti di kabupaten mungkin jarang, teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya balik lagi bahwa buang sampah itu berdasarkan kesadaran aja sih, teman Pro 2. Untuk memilih dan memilahnya juga balik lagi ke kesadaran, karena bukan cuman pemerintah aja yang harus digalakkan untuk menjaga kelestarian lingkungan atau kebersihan lingkungan, tapi dari kita juga. Oke, nanti kita bakal balik lagi, teman Pro 2, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir dua abad, masyarakat Eropa...

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa

kita Upro 2 sampai di sini perjumpaan kita ya di Prioritas Nasional. Sampai jumpa lagi di segmen selanjutnya. Aku Rima pamit undur diri. Nanti jam 10 sampai jam 3 kamu bakal ditemenin sama si Hanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa

5,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini sih teman Pro 2 ya, kali ini bareng Hanin di santai siangnya. Dan Hanin hari ini di santai siang ada apa aja sih? Akan ada Pro 2 hit list ya. Abis ini ada muda kreatif, figur atlet, dan nanti akan ada info entertainment. Dan teman Pro 2 pastinya Hanin akan nemenin kamu ya sampai pukul 3 nanti dengan beragam musik informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Buat kamu yang mau request, boleh banget ya request manca, request induk dan mancanya di WhatsApp kita di 08127722 1055.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 5,5 FM Pro 2 RRZ Ngelia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama Nini ya di Request Indonesia. Teman Pro 2 yang mau request boleh banget di WhatsApp kita di 08127722155. Dan teman Pro 2, sebelum Hanin masuk ke requestnya, Hanin mau kasih informasi teman Pro 2. Ya ini ada dari Amora Lemos nih yang kembali bermusik lewat soundtrack film live action Moana teman Pro 2. Nah, penyanyi remaja Amora Lemos kembali mewarnai industri musik dengan terlibat dalam proyek terbaru Disney Indonesia, ya dimana putri dari Diva Krisdayanti ini dipercaya untuk membawakan lagu tema atau soundtrack versi bahasa Indo untuk film live action Moana yang siap tayang di bioskop. Dan masih dari Antara ya, pada Kamis 9 Juli 2026, Amora ini akan menyanyikan lagu ikonik berjudul Seberapa Jauh Ku Melangkah yang merupakan adaptasi resmi dari lagu aslinya How Far I'll Go, di mana lagu ini menggambarkan keberanian, tekad kuat dan pencarian jati diri karakter utama Moana. Dan bagi Amora, keterlibatan dalam proyek ini menjadi sebuah kebanggaan yang sekaligus tantangan besar. Dan dia mengaku sangat mengagumi karakter Moana dan merasa terhormat nih dapat menyampaikan pesan emosional dari lagu ini. Dan pihak Disney Indonesia juga memilih Amora karena dinilai memiliki bakat vokal yang luar biasa ya, serta mampu membawakan lagu yang penuh emosi dan semangat. Dan lagu Seberapa Jauh Ku Melangkah yang dinyanyikan oleh Amora Lemos ini dijadwalkan rilis di berbagai platform musik menjelang penayangan resmi film live action Moana, di mana kehadiran soundtrack ini diharapkan dapat semakin membangun kedekatan emosional dan antusiasme penonton Indonesia. Nomor 2 itu info ya dari Request Indonesia kali ini datang dari Amora Lemos yang bakal bermusik ya untuk soundtracknya film live action Moana. Wah, ini seru sekali Nomor 2 ya. Dan Nomor 2 masih bersama Nin pastinya ya, buat kamu yang mau request boleh banget di 08127722155. Dan ini udah ada yang masuk teman Pro 2 ya. Noxe nih, Noxe mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace teman Pro 2. Akan Hanin putarkan nih ya teman Pro 2 ya. Dan ada dari Kak Lara juga nih mau request lagunya Enggi Carvalho Merelakan. So teman Pro 2 ya, pokoknya stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: itu aja.
1: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
0: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
0: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
0: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali.
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sungilia, teman.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungailia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Hanin still here, teman Pro 2. Ya, kali ini di Pro 2 Hitlist request mancanegara. Buat teman Pro 2 yang mau request manca, boleh banget, mau K-pop, mau western, mau apapun itu, boleh banget di 0812 7722 1055. Dan ini adalah lagu favorit Hanin, ada dari New Jeans, Supernatural.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

5,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bersama Hanin, teman Pro 2 ya, di request mancanegaranya. Dan udah ada yang masuk, teman Pro 2. Ini dari teman Pro 2, Mama K ini. Mau request lagunya NCT Dream, judulnya To My First. Dan ada Mas Yanto ya di Raskin, mau request lagunya Ariana Grande, teman Bro 2. Dan sebelum ini puterin, teman Bro 2, ini mau kasih info dulu. Ini datang dari Jennie Blackpink dan Tame Impala nih, yang puncaki Billboard Pop Airplay lewat lagunya Dracula, teman Bro 2. Dan Jennie Blackpink dan Tame Impala ini berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Pop Airplay ya, melalui remix kolaborasi Dracula untuk pertama kalinya, di mana pencapaian ini diumumkan Billboard sekaligus menjadi rekor perdana keduanya di tangga lagu ini. Dan Billboard menjelaskan Pop Airplay ini mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu pada stasiun radio top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat. Remix kolaborasi Dracula merosot ke posisi pertama, menandai pencapaian terbaik Jennie dan Tame Impala pada kategori ini. Selain itu, Dracula juga mencapai posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 belakangan ini ya. Tangga lagu tersebut merupakan daftar utama Billboard yang menilai lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat. Dan lagu Dracula ini turut mempertahankan posisi puncak Billboard Hot Dance Electronic Songs, Hot Rock and Alternative Songs, serta Dance Streaming Song. Dominasi ini memperlihatkan konsistensi popularitas lagu ya pada berbagai kategori tangga lagu Billboard selama pekan berjalan. Dan pada Billboard Radio Songs, Dracula ini tetap bertahan di posisi ketiga sebagai pencapaian tertingginya hingga saat ini. Lagu ini juga menempati peringkat ke-6 pada tangga Global 200 dan Global Exclude US secara bersamaan. Nah, ini juga sementara itu Dracula ini juga mempertahankan posisi ke-12 dalam tangga lagu Songs of the Summer Billboard pekan ini ya. Lagu ini juga kembali naik ke peringkat ke-20 pada tangga lagu Streaming Song setelah sebelumnya mengalami penurunan. Nah, Jennie ini mengalami peningkatan ya pada tangga Billboard Artist 100 dengan menempati posisi ke-78 pekan ini. Di mana capaian ini menandai minggu ke-17 Jennie secara keseluruhan sebagai artis solo dalam tangga lagu ini. Wah, ini keren sekali tuh Bro 2 ya. Emang asik lagunya ya, mau remix mau yang original juga sama-sama asik. Dan tuh Bro 2, Hanin akan putarkan requestan dari kalian tuh Bro 2. Buat kamu yang mau request boleh banget ya di 0812 7722 1055. Nanti tungguin ya.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.

0: Pocong adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

Kembali FM Pro 2 hari sekali ya, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bersama Hani nih ya, masih tapi kita ada di penghujung segmen Pro 2 Hitlist Request Indo dan Request Manca. Buat teman Pro 2 yang udah request, terima kasih banget teman Pro 2 ya udah bergabung dan request lagu bersama Hani hari ini. Dan jangan khawatir, coming up next kita akan ada Muda Kreatif yang bakal bahas healthy food teman Pro 2 nih. Buat kamu yang lagi gencar-gencarnya pola makan sehat dan hidup sehat, stay tune terus pokoknya ya di 105,5 FM Pro 2 RS, sekali lihat teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di rri.co.id.

105,5 FM Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Hadin ya. Kali ini kita di segmen Healthy Food teman Pro 2 di Muda Kreatifnya. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin healthy food tuh pasti seputar sayur-sayur, buah-buahan teman Pro 2 ya. Tapi kadangkala kamu mikir, aduh lagi pengen makan apa ya, bakso misalnya, karena bakso kan ini makanan sejuta umat ya. Siapa aja pengen, anak kecil, orang dewasa, remaja, anak muda. Dan bakso itu cocoknya bertahanin setiap apa ya, setiap waktu ya, mau pagi, siang, sore, malam tuh cocok banget kalau makan bakso pastinya. Nah, karena mungkin dia mikir, aduh pengen bakso tapi lagi menerapkan pola hidup sehat ya, kalau aku makan bakso nanti kalori aku berapa ya, kan bakso ini tinggi ya teman Pro 2 ya kalorinya ya, karena ada tepungnya tadi. Nah teman Pro 2, mungkin kalau kamu nih yang lagi menjalani pola makan bebas gluten, menikmati semangkuk bakso kenyal dan gurih ini bukan hal yang mustahil kok teman Pro 2 ya. Biasanya nah bakso ini mengandung tepung terigu atau tepung tapioka sebagai bahan pengikatnya, namun kamu tetap bisa nih membuatnya versi bakso gluten free nih, yang rasanya gak kalah enak dan teksturnya tetap empuk. Mau kamu pakai daging sapi atau ayam bisa. Dan nomor 2, ini juga bahan-bahannya mudah ditemukan ya. Ada daging sapi giling yang gak berlemak mungkin ya, 3 sendok makan tepung kentang atau tepung tapioka gluten free. Terus ada siung bawang putih, terus ada es batu, putih telur dan garam. Terus juga tambahkan juga kaldu bubuk tanpa gluten. Ini juga opsional sebenarnya. Dan pastinya biar agak ada nendangnya, kamu kasih merica teman Pro 2. Nah teman Pro 2, bakso ini emang makanan sejuta umat Indonesia ya, karena enak sekali, kenyal. Ini juga banyak ditemukan kalau lagi lebaran mungkin ya, atau acara-acara, atau enggak kamu di kantor juga ada amang-amang mas-mas yang jual bakso gerobakan, pasti kamu udah pernah mencobanya. Dan teman Pro 2, ini cara membuat di rumah ya, gluten free, karena jarang banget yang menjual bakso gluten free ya teman Pro 2 ya, paling adanya di resto-resto yang apa ya, resto-resto yang emang dikhususkan untuk menjual makanan healthy food pastinya. Nah, kamu bisa menginisiasi ini teman Pro 2 ya, kalau kamu lagi diet teman Pro 2. Nah, sebenarnya bikinnya juga mudah teman Pro 2 di rumah ya. Tinggal kamu masukkan daging sapi, bawang putih, garam, merica dan tadi teman Pro 2 bahan-bahannya ke dalam food processor, terus kamu bisa menggilingnya dengan halus dan lembut. Dan teman Pro 2, kalau kamu enggak punya food processor teman Pro 2, jadi daging sapinya udah kamu minta giling di pasar juga bisa. Jadi kamu di rumah tinggal membawa daging yang udah digiling. Tinggal kamu campurkan aja adonan tadi secara manual di wadah pastinya. Dan terus itu kalau udah dicampur, dihalus lembut, masukkan putih telur, tepung kentang, kaldu bubuk dan es batu. Aduk lagi nih hingga adonan benar-benar halus dan kenyal. Dimana adonan bakso gluten free ini abis itu tinggal dicemplang-cemplung ya, dibentuk ya di air yang mendidih pastinya. Dan ada tips-tipsnya teman Pro 2. Gunakan daging segar yang mengandung sedikit lemak, karena lemak membantu menjaga tekstur kenyal alami ya. Yang kedua, jangan menggiling adonan terlalu lama, karena panas dari blender ini bisa membuat tekstur bakso jadi lembek. Yang ketiga, gunakan airnya selama proses pencampuran ya, supaya suhu adonan tetap stabil. Terus kamu, kalau kamu pengen versi ayam tadi atau ikan, ini bahan dagingnya bisa diganti dengan takaran yang sama teman Pro 2 ya. Pastinya kreasikan adonan bakso buatan kamu dengan menambahkan isian sesuai selera. Misalnya jamur, cabai rawit kalau kamu suka pedas, atau telur puyuh. Dan nomor 2 itu tadi ya seputar bakso gluten free. Dan masih membahas seputar bakso gluten free sebenarnya ya nomor 2 ya. Kamu udah pernah coba belum bakso gluten free ini? Boleh banget komen di WhatsApp kita di 081277221055. Masih bersama Nin, hanya akan hadirkan musik kepilihan buat kamu teman Pro 2. So stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu telah
2: selesai. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

105 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan di Healthy Food dan masih membahas seputar bakso gluten free, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, ternyata bakso gluten free ini menawarkan manfaat yang besar ya bagi pencernaan ya, karena mengeliminasi protein gandum yang memicu inflamasi ini, serta memiliki kandungan nutrisi yang lebih padat protein. Jika kalau kamu buatnya dengan rasio daging murni yang tinggi. Dan beberapa manfaatnya, ini yang pertama, aman bagi penderita penyakit celiac dan intoleransi gluten. Dimana penyakit penderita celiac ini mengalami kerusakan lapisan usus halus jika mengonsumsi gluten. Bakso komersial biasa sering memakai tepung terigu sebagai pengisi atau filler yang lebih murah mungkin nomor 2 ya. Nah, menggantinya dengan bakso gluten free mencegah gejala buruk seperti diare, perut kembung, dan malnutrisi. Yang kedua, meringankan sistem pencernaan, di mana banyak orang ini tidak memiliki penyakit celiac tetapi sensitif terhadap gandum atau non-celiac gluten sensitivity, dan mengonsumsi bakso dari tepung alternatif seperti tapioka atau mocha singkong jauh lebih ringan dicerna oleh lambung dan usus sehingga mengurangi risiko begah setelah makan. Terus nomor 2, kandungan daging dari bakso gluten free ini lebih murni dan lebih padat gizi, di mana produsen bakso gluten free ini umumnya berfokus pada pasar makanan sehat ya. Oleh karena itu, mereka cenderung menggunakan persentase daging sapi atau ayam asli yang jauh lebih tinggi dan meminimalkan tepung pengisi. Dan kamu juga mendapat manfaatnya ini adalah asam amino esensial yang lebih utuh pergigitannya. Dan manfaatnya, mengurangi konsumsi makanan ultra proses. Bakso gluten free ini terutama yang buatan rumah, homemade atau merek organik, umumnya bebas dari penguat rasa atau MSG ya, pengawet natrium, benzoat, dan pewarna buatan. Hal ini membantu menjaga tekanan darah dan kesehatan ginjal jangka panjang. Wah, ini beberapa manfaatnya sangat baru ya bagi Hanin ya, baru tahu Hanin mah. Misalnya kayak aman nih untuk penderita penyakit celiac atau intoleransi gluten, terus bisa meringankan sistem pencernaan. Kandungan daging yang lebih murni mengurangi konsumsi juga pada makanan ultra proses. Nah, teman Pro 2, estimasi kalori dari nilai gizi dari bakso gluten free ini ya, untuk 100 gramnya sekitar 4-5 butir ukuran sedang ini mengandung sekitar 213 kalori, di mana terdapat 21 gram protein. Ini sangat tinggi ya karena didominasi oleh serat daging murni nomor 2 yang berguna untuk perbaikan jaringan otot dan menjaga imunitas. Kemudian 13 gram karbohidrat yang berasal dari tepung tapioka dan 7 gram lemak, di mana jumlah lemaknya tergantung pada potongan daging yang digunakan. Juga ternyata ini sangat kaya akan zat besi ya dari daging sapi ya, yang pastinya bisa mencegah anemia dan memproduksi sel darah merah. Terus juga zat gizinya seperti zinco membantu mempercepat penyembuhan luka dan meningkatkan metabolisme tubuh. Terus vitamin B12 menjaga fungsi sistem saraf pusat dan memastikan fungsi otak berjalan optimal. Dan untuk natriumnya jauh lebih rendah ya, ini sekitar 200-300 mg ya, dibanding bakso konvensional yang tinggi garam komersial, teman Pro 2. Wah, itu adalah manfaat dan zat yang ada dalam bakso gluten free ini, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, ternyata insight baru juga bagi kita teman Pro 2 ya, seputar bakso gluten free ini. Dan kayaknya juga bikinnya mudah, sehat, dan ya udah tinggal cemplang-cemplung aja ya. Cocok banget buat kamu, buat makan siang kamu, mau makan baksonya doang ataupun pakai nasi juga cocok teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 pastinya masih bersama Hanin di Healthy Food ya. Stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

5,5 FM Pro 2, harus ngeliat teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas seputar bakso gluten free, teman Pro 2. Pastinya kamu bisa abis ini bikin di rumah, teman Pro 2 ya. Pastinya ngenyangin, sehat, dan tinggi dengan protein. Masih bareng Hanin, coming up next kita akan ada figure atlet ya. Nin akan bahas salah satu atlet yang lagi viral-viralnya, teman Pro 2. Siapakah dia? Stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efek.
2: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

95.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masuk ke segmen figur atlet ya. Nah, kali ini mau bahas salah satu atlet yang lagi panasnya nih, teman Pro 2, lagi viralnya teman Pro 2 ya, karena dia merupakan salah satu top skor di Piala Dunia 2026. Ini ada namanya Erling Haaland, teman Pro 2 ya. Nah, Erling Braut Haaland ini adalah pemain sepak bola profesional Norwegia yang bermain sebagai penyerang untuk klub Liga Utama Inggris, Manchester City dan tim nasional Norwegia. Nah, dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Ia dikenal karena kecepatan, kekuatan, penempatan posisi dan penyelesaian akhir di dalam kontak penalti. Pada musim debutnya di Liga Utama, Haaland ini memecahkan rekor gol terbanyak yang dicetak oleh seorang pemain dalam satu musim dengan 36 gol. Nah, ini Haaland ini ada julukan Cyborg teman Pro 2 ya, karena katanya dia kayak robot nih, bisa gak berhenti-berhenti mainnya ya. Nah, Haaland ini bermain untuk tim Norwegia, Brann dan Molde. Sebelum pindah ke Austria bersama Red Bull Salzburg pada Januari 2019, penampilannya di sana membuatnya pindah ke klub Bundesliga Borussia Dortmund ya, di mana ia memenangkan Piala DFB pada tahun 2021. Pada musim 2022 ia dipindahkan ke Manchester City dengan biaya 60 juta euro ya, dan berperan penting bagi klub dalam memenangkan treble continental pada musim perdananya. Yakni 52 golnya di semua kompetisi ini adalah yang terbanyak yang pernah dilakukan pemain Liga Utama. Haaland dinobatkan sebagai pemain muda terbaik dan pemain terbaik Liga, menjadi pemain pertama yang memenangkan kedua penghargaan tersebut di tahun yang sama. Teman Pro 2, Haaland ini telah memenangkan beberapa penghargaan individu dan memecahkan berbagai rekor selama karirnya ya, termasuk penghargaan Golden Boy 2020, teman Pro 2. Sementara pada tahun 2021, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Bundesliga. Selain itu, ia juga masuk ke dalam FIFA FIFA Pro World 11 pada tahun 2021 dan 2022. Ia juga memecahkan beberapa rekor Liga Utama termasuk gol terbanyak yang dicetak dalam satu musim. Individu tercepat yang mencetak 2, 3, 4 dan 5 tri gol dan orang pertama dalam sejarah liga yang mencetak tri gol dalam 3 pertandingan kandang berturut-turut. Gak sampai situ, pada tahun 2023 ia memenangkan sepatu emas Liga Utama Inggris, sepatu emas Eropa Trophy Gerd Müller atas kesuksesannya dalam mencetak gol. Pada tahun yang sama ya, penampilannya membawanya dinobatkan sebagai pemain terbaik pria di UEFA dan menjadi runner-up pada penghargaan Ballon d'Or. Nah, Haaland juga mewakili Norwegia ya di berbagai tingkat junior pada Piala Dunia U20 FIFA 2019. Ia memenangkan sepatu emas pada turnamen tersebut setelah mencetak rekor 9 gol dalam satu pertandingan. Ia melakukan debut untuk tim nasional senior pada bulan September 2019 dan saat ini menjadi pencetak gol terbanyak. Ia nomor 2 ya, kedua sepanjang masa bagi negaranya. Wah, ini keren sekali Haaland ya. Enggak. Makanya dia disebut Cyborg nomor 2 ya. Ini penghargaannya enggak berhenti-henti ini. Ini bacanya, lihatnya juga wow, banyak sekali ya, dengan usia yang masih 25 tahun ya, kelahiran 21 Juli 2000. Ini tingginya 6 kaki 5 inci ini, 1,95 meter. Wow. Tinggi sekali. Nah, kalau Haaland ini ciri khasnya rambut putih terus diikat gitu teman Pro 2. Kalau kamu lihat, oh ada pemain bola rambutnya diikat ke belakang terus semuanya putih. Nah, itu Haaland teman Pro 2. Kalau kamu sering banget lihat konten dia akhir-akhir ini. Nah, itu Haaland teman Pro namanya. Pemain dari Norwegia ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 masih bersama Hadin, masih membahas seputar Haaland teman Pro 2 ya, gimana sih kehidupan Haaland ini, gimana sih karirnya? Dan pastinya gaya bermainnya nanti teman Pro 2. So teman Pro 2, stay tune terus pokoknya di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Wow, Giat! Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan? Ih, bahasa apa sih itu?
5: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat

5,5 FM Pro 2 RS Ngelia, teman terbaik kamu masih bareng Anita Teman Pro 2 dan masih membahas seputar Erling Haaland Teman Pro 2 ya. Nah, Erling Haaland ini lahir pada 21 Juli 2000 di Leeds, Yorkshire Barat, Inggris ketika ayahnya Alvin Haaland bermain untuk Leeds United di Liga Utama Inggris pada saat itu. Pada tahun 2004 pada usia 3 tahun ia pindah ke Bryne, kampung halaman orang tuanya di Norwegia. Selain bermain sepak bola sejak usia dini, Haaland ini juga ikut serta dalam berbagai olahraga lainnya saat kecil, termasuk bola tangan, gol dan lintasan, dan lapangan. Ia juga dilaporkan mencapai rekor dunia dalam kategori usianya untuk lompat jauh berdiri saat ia berusia 5 tahun. Dengan jarak yang tercatat 1,63 meter pada tahun 2006. Nah, karir klub Haaland ini pernah di Bryne tahun 2002, ia bergabung dengan akademi klub kota asalnya Bryne FK selama musim 2015-16. Dan juga di Molde pada musim 2017-2018. Juga dia pernah main untuk Red Bull Salzburg tahun 2002 ya. Per 1 Januari 2019 menandatangani kontrak 5 tahun. Selain itu bermain di Borussia Dortmund ya tahun 2002 ya, di mana dia menyelesaikan transfernya ke Borussia Dortmund beberapa hari sebelum jendela transfer musim dingin Januari 2020 ditutup dengan biaya yang dilaporkan berada di kisaran 20 juta euro berdurasi kontrak 4,5 tahun. Terus bermain di Manchester City di mana awal Juli 2022 Haaland ini resmi bergabung dengan Manchester City ya, dan membela Manchester City pada musim 2022-23. Haaland diberikan nomor punggung 9 di mana Haaland melakukan debut pada tanggal 7 Agustus ya sebagai pemain tim utama yang mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-0 atas West Ham. Pada musim 2022-23 di Manchester City, Haaland dimainkan sebanyak 35 laga dengan mencetak 36 gol menjadikannya salah satu pemain yang mendapat penghargaan Golden Boots pada musim debutnya. Haaland ini menjadi pemain tercepat yang dapat mencetak 3 hat-trick tercepat dalam sejarah Liga Inggris, yaitu dalam 8 laga pertandingan. Nah, teman Pro 2, pada musim yang sama ia membantu Manchester City untuk memenangkan Premier League Liga Inggris, FA Cup dan UEFA Champions League, di mana Haaland menjadi top skor Premier League dan UEFA Champions League pada musim debutnya. Pada 15 Maret 2023, Haaland mencetak 5 gol hanya pada satu pertandingan, yaitu kemenangan 7-0 atas Red Bull Leipzig pada laga UEFA Champions League leg 2. Wah, keren sekali teman Pro 2 ya. Nah, untuk karir internasionalnya, Haaland ini telah mewakili Norwegia di berbagai kelompok umur bersama Norwegia U19 pada 27 Maret 2018, terus mencetak hat-trick melawan Skotlandia dengan kemenangan 5-4. Pada 22 Juli 2018, Haaland mencetak gol untuk Norwegia U19 dan hasil imbang 1-1 melawan Italia. Teman Pro 2, setelah penampilan mengesankan di Piala Dunia U20 FIFA 2019, penampilan bagus bersama Red Bull Salzburg dan mencetak 6 gol dalam 4 pertandingan pertama Bundesliga Austria 2019-2020 pada 8 Agustus 2019, Haaland ini ditunjuk untuk manajer Lars Lagerbäck dan skuad tim senior Norwegia untuk menghadapi Malta dan Swedia pada pertandingan kualifikasi Euro 2020 dan melakukan debut pada 5 September 2019 melawan Malta. Wah, ini keren sekali ya Haaland ini ya, ternyata track recordnya wah keren sekali Teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 juga Haaland ini telah dibandingkan dengan Zlatan Ibrahimovic ya, karena tinggi badan dan kemampuan mencetak gol yang produktif. Dan tadi ya bahwa Haaland ini adalah putra dari mantan pemain sepak bola Norwegia ya, Alfie Haaland, dan mantan atlet heptathlon wanita Gray Manita Braut. Wah, keren sekali, emang keluarganya udah keluarga olahraga ya. Dan teman Pro 2 pastinya ini menginspirasi sekali Haaland ini ya, karena emang Haaland suka aja lihat konten-konten dia lewat ya kan, sekarang lagi gencar-gencarnya Piala Dunia ya, dan dia kemarin juga mencetak gol ketujuh ya, di posisi ketujuh top skor ya, di atasnya ada Mbappe dan ada Lionel Messi gitu Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 masih bersama ini di Pro 2 RRI Sungai Leh, teman terbaik kamu.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

5,5 FM Pro 2 RRI Single Giat, teman terbaik kamu. Masih bareng Henin, tapi kita udah di penghujung segmen figur atlet yang tadi kita udah bahas seputar Haaland, teman Pro 2, Erling Haaland, teman Pro 2, pemain sepak bola Piala Dunia ya, membawa nama Norwegia, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pastinya masih bersama Henin ya. Coming up next, kita akan ada segmen info entertainment. Habis ini Henin akan bahas-bahas seputar dunia hiburan. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda.
5: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hanin, teman Pro 2. Dan di Info Entertainment kali ini datang dari, yang pertama datang dari KASAI, teman Pro 2, yang mengumumkan film dokumenter Wild Hearts jelang rilis EP baru mereka. Ini melansir dari RRI.co.id ya, girl group global bentukan Hype X Given Records KASAI, ini secara resmi mengumumkan peluncuran film dokumenter teatrikal pertama mereka yang bertajuk Cat's Eye Wild Hearts. Pengumuman besar yang dibagikan pada Kamis kemarin ini langsung mencuri perhatian ya. Pastinya dokumenter berdurasi 85 menit ini sengaja dirilis sebagai pembuka dari era baru Cat's Eye, tepat 2 hari sebelum mereka meluncurkan Extended Play atau EP atau mini album ketiga mereka yang berjudul Wild pada 14 Agustus 2026 nanti. Langkah strategis ini diambil untuk memuaskan rasa penasaran para penggemar sekaligus merayakan pencapaian luar biasa grup multinasional ini ya sejak awal debut mereka. Secara garis besar, Wild Hearts ini akan merangkum perjalanan dramatis keenam anggota Cat's Eye mulai dari masa-masa penuh tekanan saat berkompetisi di ajang survival yaitu The Debut Dream Academy hingga bertransformasi menjadi bintang pop dunia. Film ini diproduksi oleh Interscope Films dan Boardwalk Pictures, tim kreatif yang sama di balik kesuksesan serial dokumenter Netflix Popstar Academy. Dan tidak hanya fokus pada perjuangan internal grup, dokumenter ini juga didedikasikan penuh sebagai surat cinta untuk icons, sebutan nama fandom Cat's Eye. Peluncuran film dan album baru ini menjadi momentum emas ya bagi KASAI yang baru aja menorehkan prestasi gemilang dengan menyabet 3 piala di ajang American Music Awards 2026 termasuk kategori New Artist of the Year. Dimana antusiasme global ini pun terbukti nyata ya telah setelah seluruh tiket untuk rangkaian tour dunia mereka The Wild World Tour ludes terjual dalam waktu 48 jam. Bagi para penggemar yang ingin menyaksikan langsung kisah inspiratif ini di layar lebar, pihak manajemen mengonfirmasi bahwa penjualan tiket bioskop global akan resmi dibuka mulai 15 Juli 2026. Dan detail mengenai daftar negara dan jaringan bioskop yang berpartisipasi akan diumumkan secara berkala melalui situs resmi peluncuran film tersebut. Wah, keren sekali Cat's Eye ya. Dan info kedua ya, Tom Pro 2, ini datang dari Gretlin Family, band baru Billy Joe Armstrong dan Travis Barker ya, di mana vokalis Green Day Billy Joe Armstrong bersama penambu drum Blink 182 Travis Barker ini resmi membentuk grup musik bernama Gretlin Family. Proyek kolaborasi ini sengaja didirikan khusus untuk memberikan penghormatan kepada band punk legendaris Ramones dalam perayaan ultah emas mereka. Dan teman Pro 2, brand proyekan ini dibentuk demi memeriahkan acara resmi bertajuk Official Ramones 50th Anniversary Tribute. Pertunjukan musik bersejarah ini dijadwalkan berlangsung secara terbuka di Hollywood Forever Cemetery Los Angeles pada tanggal 30 Agustus 2026. Nah, penggemar yang hadir akan menyaksikan penampilan perdana Gretlin Family yang juga beranggotakan vokalis Rancid, Tim Armstrong, serta bassist asli Ramones, CJ Ramone. Billy Joe menyatakan bahwa semangat musik Ramones akan selalu hidup di setiap panggung-panggung halaman belakang rumah hingga festival besar dunia. Selain pertunjukan musik dan grup barunya, aktor kawakan John Travolta juga dijadwalkan hadir nih untuk mempresentasikan film debut penyutradaraannya yang berjudul Propeller One Way Night Coach. Acara peringatan ini pun akan dimeriahkan dengan pemutaran khusus ulang tahun ke-50 dari film horror klasik tahun 1976 Carrie. Pastinya nomor 2, langkah peluncuran pameran ini berjalan beriringan dengan rencana perusahaan rekaman Rhino Records yang bersiap merilis ulang beberapa piring hitam legendaris milik Ramones nomor 2. Dan nomor 2 itu adalah Info Entertainment ya, 2 Info Entertainment kita datang dari Cat's Eye dan tadi datang dari Gretlin Family. Masih bersama Hanin pastinya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
3: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah tambah cantik, ey.
4: Doni,
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai. Lihat teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Hani dan di segmen Info Entertainment kali ini ya, datang dari dunia apa ya, film lah ya teman Pro 2 ya, drama dan film. Ini pencinta Drecin teman Pro 2. Ini ada Key to the Phoenix Heart, drama terbaru Hou Ming Hao dan Aimi teman Pro 2. Nah, ini teman Pro 2, drama ini drama kolaborasi antara Hou Ming Hao dan Aimi ini akan tayang pada 11 Juli ya, teman Pro 2 ya, besok ya di platform iQIYI. Drama yang disutradarai oleh Go Ji-kyun, nama di balik kesuksesan The Princess Royal, ini sekaligus menandai perjalanan karir Aimi sebagai pemeran utama. Aimi sendiri merupakan artis cilik yang sudah membintangi puluhan drama ya, berkisah tentang masa pemberontakan penguasaan feodal Dayou yang kuat, kerajaan dilanda kekacauan dan para panglima perang bermunculan di seluruh negeri. Xiao Wuyi, komandan jenderal tentara utara yang dingin dan kejam, menyusun sebuah rencana untuk mendapatkan Xi Jiyu yang diperankan Aimi. Xi Jiyu merupakan putri tunggal guru besar Xi Huaigui yang licik dan berorientasi pada uang ya, hingga pemberontakan adipati Changsha ini mereka kemudian terikat oleh pernikahan yang ditetapkan oleh dekrit kerajaan. Pernikahan ini adalah pengaturan yang dibuat bukan karena cinta tetapi untuk melayani agenda tersembunyi, di mana setiap gerak-gerik menyembunyikan rencana dan setiap langkah diperhitungkan dalam permainan kekuasaan yang lebih besar. Dari pasangan kontrak menjadi pasangan seumur hidup, dari kualitas dan konflik menjadi cinta dan persatuan, ini mereka berubah dari saingan dalam ambisi menjadi rekan dalam hidup yang mengungkap rahasia satu sama lain di tengah permainan yang mematikan. Teman berdua film ini juga dibintangi oleh Riley Wang, aktor senior Peter Homan, dan Ma Kyu-yuan. Berjumlah 28 episode, drama ini siap memanjakan mata kamu dengan visual yang menarik pada bulan Juli ini, besok nomor 2 ya. Dan masih seputar film ya, drama dan film, ini ada aktris Go Yoon Jung yang akan bintangi film aksi sejarah Nambol. Melansir dari era.co.id juga, aktris Korsel Go Yoon Jung ini dipastikan bergabung sebagai pemeran utama dalam film aksi sejarah Nambol, memperkuat jajaran pemain yang sebelumnya telah menghadirkan Lee Byung Hun ya. Kehadiran aktris muda ini menjadi perhatian nih, karena film ini digadang-gadangkan menjadi salah satu proyek layar lebar berskala besar yang akan memulai produksinya pada paruh kedua 2026. Hive Media Corp mengumumkan pada Senin 7 Juli bahwa Go Yoon Jung resmi dipercaya memerankan karakter utama ini. Nambol sendiri mengambil latar awal dinasti Joseon dan mengangkat kisah 9 pendekar dengan latar belakang serta kemampuan berbeda yang menjalankan misi berbahaya ke Pulau Suhima. Mereka berusaha membebaskan para tawanan yang diculik bajak laut Jepang dalam konflik yang syarat aksi dan pertarungan bela diri. Sementara itu, Lee Byung Hun ini akan berperan sebagai Im Ok, pemimpin kelompok prajurit yang memimpin misi penyelamatan tersebut. Nah, Go Yoon Jung ini akan memerankan Airo Yong, perempuan tangguh yang kehilangan keluarganya akibat serangan bajak laut Jepang. Dan nomor 2, Nambol saat ini masih berada pada tahap praproduksi ya, di mana tim produksi menargetkan pengambilan gambar dimulai pada paruh kedua 2026 setelah seluruh persiapan kreatif dan teknis rampung. Dengan ceritanya menggabungkan aksi sejarah dan drama emosional ini, Nambol diproyeksikan menjadi salah satu film Korea yang paling dinantikan pada masa mendatang. Wah, gak sabar Nambol 2 ya. Dua rekomendasi buat kamu Nambol 2 ya. Film ada, film ini drama Cina, Key to the Phoenix Heart. Dan ada nanti film Go Yoon Jung Nambol 2 ya, judulnya Nambol. Nambol 2 masih bersama Hanin ya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai. Lihat teman terbaik kamu.

0: Asu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Info Pro 2 FM.
1: Film Enola Holmes 3 akhirnya resmi tayang di platform streaming Netflix. Kembalinya detektif muda berbakat ini langsung menyita perhatian para penggemar film misteri. Meski sangat dinanti, sequel ketiga ini memunculkan beragam reaksi dari para penonton. Beberapa penggemar merasa unsur pemecahan teka-teki di film ini sedikit berkurang. Seorang penonton bernama Dinar memberikan ulasan positif dengan nilai 8,5 dari 10. Ia mengapresiasi akhir cerita yang indah meski alurnya dinilai terburu-buru. Selain itu ada penonton lainnya yakni Zira yang memuji sisi drama yang lebih berani ditunjukkan pada sequel ketiga ini. Ia memberi nilai 8 dari 10 untuk kualitas emosional di film tersebut. Dalam Enola Holmes 3, sang detektif muda kembali menjalankan biro penyelidikan secara mandiri. Namun kali ini Enola dihadapkan pada kasus yang jauh lebih kompleks dan personal. Sebuah konspirasi besar tak terduga mulai mengancam keselamatan orang-orang terdekatnya. Ancaman ini bahkan mengintai sang kakak tercinta, Sherlock Holmes. Di tengah tekanan musuh yang tidak terlihat, Enola harus menyeimbangkan insting detektifnya. Ia pun terpaksa bekerja sama dengan keluarganya demi mencegah tragedi besar di London. Petualangan seru ini kembali menampilkan akting memukau dari Millie Bobby Brown sebagai Enola Holmes, lalu aktor kawakan Henry Cavill yang kembali memerankan sosok detektif ikonik Sherlock Holmes. Selain itu, Louis Partridge juga kembali memikat penonton dengan memerankan karakter Viscountess Pawcassbury. Aktris senior Helena Bonham Carter juga turut melengkapi deretan pemain utama sebagai Edora Holmes, ibu dari Sherlock dan Enola Holmes. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kali ini kamu ditemenin sama Jessica ya, yang mengudara dari jam 3 sore ini sampai nanti jam 8 malam. Dan teman Pro 2, tenang aja, kali ini kamu bakal ditemenin nanti ya 1 jam ke depan dari jam 3 sampai jam 4 bersama dengan Jessica dan juga dua narasumber yang pastinya asik abis ya teman Pro 2 ya. Kali ini kita bakal bareng sama teman-teman yang bakalan jadi peserta Jambore Nasional 2026. Wow, keren banget ya teman Pro 2 ya. Tunggu aja ya, setelah ini kita bakal masuk ke segmen kita pada sore hari ini, yakni Aksi Anak Regi. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Aksi Anak Negeri
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Tadi kita udah sedikit kasih prolog ya tentang acara kita pada sore hari ini ya teman Pro 2 ya, di Aksi Anak Negeri yang pastinya juga ini salah satu hal yang membanggakan banget, terutama dari Bangka Belitung ya teman Pro 2 ya. Kali ini di Aksi Anak Negeri kita dengan topik bersiap menuju Jambore Nasional 2026 ya teman Pro 2 ya. Edisi Jumat 10 Juli 2026 nih ada narasumber kita nih yang udah hadir bersama dengan kita ya teman Pro 2 ya. Kita kenalan dulu nih, yang pertama sama ada Bob Sadino, salah satu peserta Jambore Nasional 2026, dan juga ada Maulidia Gianti Putri yang merupakan juga peserta Jambore Nasional 2026. Dan kali ini teman Pro 2, kita langsung aja yuk sapa-sapa kedua narasumber kita nih ya. Ada Bob dan juga ada Maudi. Oke. Yuk kita sapa-sapa nih. Halo semuanya.
3: Halo.
2: Sehat ya hari ini ya?
3: Sehat.
2: Gimana kabarnya?
3: Baik,
2: oke. Kompak ya. Udah punya kunci jawaban, jangan-jangan. Oke, mungkin kita kenalan dulu ya, dari Bob dulu mungkin bisa perkenalkan diri dulu gimana?
3: Perkenalkan, nama saya Bob Sadino.
2: Mm-hmm.
3: Di sini saya sebagai calon peserta Jambore Nasional.
2: Iya. Yeah.
3: Dan di sini juga saya mewakili kontingen cabang Bangka.
2: Oke, cabang Bangka ya. Yeah. Berarti itu memang ada kontingen-kontingen lain ya. Yeah. Kita bakal bahas, oke. Okay? Selanjutnya yuk kita kenalan dulu nih sama yang cantik-cantik nih. Siapa nih namanya?
4: Oke, perkenalkan, nama aku Maulidia Gianti Putri. Mm-hmm. Aku juga salah satu calon peserta Jambore Nasional.
2: Iya. Yeah.
4: Dan mewakili kontingen Bangka.
2: Oke, okay, kontingen Bangka juga. Oke, okay, dua-duanya masih muda-muda, masih seger banget deh teman Pro 2 yang lihat ya. Dan mungkin kalian masih sekolah ya berarti ya?
3: Iya.
2: Ya, kalau dari Bob dulu nih, sekolahnya di mana?
3: Kalau sekarang saya mm-hmm. telah menginjak ke jenjang SMA.
2: Mm-hmm, di SMA.
3: SMA Negeri 1 Sungai Liat.
2: SMA 1 Sungai Liat. Kelas?
3: Kelas 10, baru MPLS.
2: Baru masuk ya, aduh. Terlihat ya gap usianya. Kalau yang cantik ini?
4: Aku dari SMP Negeri 1 Pemali.
2: Oke, Maudi dari SMP 1 Pemali ya. Berarti masih SMP ya.
4: Iya.
2: Umur berapa?
4: Umur
2: 14. Berarti kelas?
4: Naik ke kelas 9.
2: Naik kelas 9 ya, oh ya. Masih seteman lah ya sama aku. Oke, okay. Terus kalian ini kan dua-duanya peserta calon ya? Calon peserta Jambore Nasional 2026 ya. Mungkin kalian bisa kenalin dulu, apa sih sebenarnya Jambore Nasional itu? Mungkin siapa dulu yang mau jawab? Bob dulu mungkin? Oke, silakan.
3: Jambore Nasional merupakan pertemuan nasional mm-hmm. seluruh penggalang pramuka di Indonesia.
2: Oke. Okay.
3: Semua penggalang yang ada di Indonesia berkumpul mm-hmm. dalam satu kegiatan yang mm-hmm. bernama Jambore Nasional.
2: Oke. Okay. Itu ya, berarti kegiatannya memang bisa dibilang perkumpulan ya, antara para penggalang itu ya. Oke, terus kalian sendiri nih kan mewakili kontingen Kabupaten Bangka ya. Berarti memang dari satu provinsi ini ada kontingen-kontingennya atau seperti apa?
4: Ya,
2: oke. Bisa dijelasin gitu berapa orang dalam satu perwakilan gitu mungkin?
4: Biasanya dalam satu kontingen itu diwakilin 16 putra dan 16 putri.
2: Oke, berarti banyak ya? Berarti sekitar 32 dalam satu kontingen. Ini kalian dua di antara 32 itu. Oke. Banyak ya gitu. Tapi kalian sendiri nih memang niat ya untuk ikut Jambore Nasional atau aku disuruh nih sebenarnya gitu?
4: Niat.
2: Bener. Oke. Nah mungkin kalian juga bisa jelasin gitu ya, kapan sih pelaksanaan dari Jambore Nasional gitu, atau mungkin dilaksanain di mana? Karena kan ini nasional ya. Betul. Oke. Mungkin Maudi dulu menceritain.
4: Kalau awal pembukaan upacara jamborenya itu tuh pada tanggal
3: 13.
2: Mm-hmm.
3: 13
2: Agustus. Oke. Okay. Berarti hampir dekat sama Hari Pramuka enggak sih?
4: Iya.
2: Oke. Okay.
4: Langsung perlangsungan itu.
2: Oh, oke. Okay. Memang sesuai ya sama pelaksanaannya ya tanggal 13 Agustus itu dalam berapa hari?
4: Hampir 2 minggu sih sampai tanggal 21.
2: 21 Agustus 2026. Di mana tuh?
4: Di Buperta Cibubur Jakarta Timur.
2: Oke, okay. Loh kalian berarti nanti kesana gitu. Ber-32 itu juga. Wow. Seru gak sih?
4: Seru banget.
2: Ini Jambore Nasional kalian yang pertama atau kalian udah pernah ikut sebelumnya?
4: Pertama.
2: Oke, ini pasti kalian super excited.
3: Iya. Karena acaranya tuh dilaksanakan dalam 5 tahun sekali.
2: Oh, dalam 5 tahun sekali.
4: Sekali seumur hidup banget.
2: Sekali seumur hidup. Ini untung kalian juga masih muda ya, jadi gas-gas aja gitu. Oke, nah mungkin tadi kan udah dibahas juga ya perwakilan dari Bangka Belitung itu 32 orang gitu ya mungkin ya. Nah itu bisa dijelasin juga gak maksudnya dalam 32 itu memang mendaftar atau memang ada perwakilan dari setiap sekolah?
3: Oke, izin jawab ya.
2: Iya.
3: Untuk peserta-pesertanya calonnya itu... Ada 8 orang, 16 orang tuh yang benar-benar diseleksi.
2: Oh, 16 ada seleksi.
4: Kuota
3: kuaran. Masing-masing kuaran mengirim satu yang terbaik di kuarannya.
2: Oke. Oke. Berarti memang sudah pilihan juga ya. Yeah. Meskipun kalian mau, kalian juga ada seleksinya gitu. Yeah. Boleh di-spill juga enggak seleksinya gimana sih? Mungkin mau di dulu mau cerita.
4: Oke, kalau awal seleksi kemarin itu ada seleksi LKBB,
2: tongkat
4: pramuka, terus memasak, terus P3K juga, apa aja kemarin lupa lagi.
3: Ada tes tertulis tentang pengetahuan pramuka.
2: Oke. Oke. Memang ini kalian pelajarin juga ya.
3: Sudah mempersiapkan.
2: Oke. Tapi kalian sendiri persiapannya berapa lama nih untuk ikut tesnya mungkin? Dari Bob dulu mungkin.
3: Untuk tes itu udah sebelum tes di kabupatennya kami telah mengikuti tes antar kuaran satu kuaran dulu. Sesungaliat dia sepemali.
2: Oh gitu, berarti ada tesnya masing-masing itu, kuaran masing-masingnya. Oke.
3: Setelah itu baru tes di kabupatennya.
2: Oke. Berarti lumayan banyak ya dan juga ketemu banyak orang juga ya. Nervous gak kalian? Tapi akhirnya kalian lah ya yang ditunjuk itu juga ya, yang mewakili Bangka lah ya bisa dibilang ya. Wow, keren banget. Dan kalian juga mungkin udah lama kah ikut pramuka atau ya baru-baru ini gitu?
3: Kebetulan udah lama dari kelas 6 SD.
2: Oh wow.
4: Dari kelas 4 SD.
2: Oh wow. Kalian udah memang suka pramuka dari sekolah ya, bisa dibilang sama SD ya. Kenapa sih suka sama pramuka?
4: Okay. Kalau aku pribadi sih, aku tuh suka banget sama tantangan-tantangan yang ada di pramuka.
2: Oh iya, betul sih.
4: Terus ya suka ketemu sama orang-orang baru. Apalagi aku itu agak ekstrovert.
2: Kayaknya super deh, bukan agak aja deh.
4: Jadi aku suka banget sama ketemu orang-orang baru.
2: Oke, I see. Berarti memang kamu sendiri ya, Maudy sendiri nih suka bertemu dengan orang-orang baru. Dari pengalaman gitu ya, cari-cari pengalaman. Itu dari Maudy gitu ya. Masih SMP tapi udah ikut Jamnas. Oh, wow. Ini dari Maudy, kalau dari Bob gimana?
3: Di Pramuka itu bukan hanya mengajarkan secara materi, tetapi juga mengajarkan kita tuh kayak mengajarkan tentang pengalaman, explore mungkin kan. Terus kita juga diajarkan untuk contoh bertahan hidup seperti itu.
2: Iya, betul sih. How to survive ya.
4: Kemandirian.
2: Iya, betul. Ya, kalian merasa gak dulu nih gak bisa apa-apa, sekarang bisa apa-apa gitu?
4: Pernah.
2: Oh ya, mungkin bisa cerita gitu. Mungkin Maudy mau cerita dulu gitu, gimana?
4: Dulu itu kayak pas awal-awal masuk Pramuka juga, apalagi masih junior lah ya kan. Itu pasti awalnya nggak tahu mana, aku dulu hitungnya introvert lah, malu-malu.
2: Oh, dulunya introvert. Oke.
4: Malu-malu lah ya kan. Terus semakin berjalannya waktu, aku mulai berani untuk berbicara lah, berbaur sama senior-senior itu. Dan akhirnya aku biasanya sih belajar bareng ya sih sama mereka.
2: Oke. Kalau dari Bob gimana?
3: Kalau aku sendiri yang dampak bagi aku tuh, dulu tuh nggak bisa masak sama sekali. Tetapi sekarang tuh udah, alhamdulillah udah bisa masak lampa kuning.
2: Wow, ini mah jadi chef aja gak sih? terus?
3: Udah itu udah mulai berani berbicara di depan umum juga.
2: Berarti memang sudah ada dampak-dampak positifnya itu tadi ya. Itu dari Pramuka kalian belajar masak itu juga. Berarti kalau dari Maudy sendiri dari segi public speakingnya ya. Terus kalau dari Bob nih mandiri, bisa belajar masak sendiri gitu ya. Lempah kuningnya enak gak?
3: Dicobain nanti.
2: Boleh. itu tadi ya mungkin dampak yang kalian udah rasain selama ikut Pramuka dari SD kali ya itu ya. Dan sekarang malah kalian ikut Jamnas. Mungkin ini bisa dibilang salah satu achievement dari anak Pramuka sendiri gak sih? Bener. Ikut Jamnas tuh.
4: Benar.
2: Dan kalian yang mewakili Bangka Belitung lagi. Keren. Kalian sendiri baru kenal atau udah lama nih kenal?
4: Baru kenal.
2: Setelah ikut Jamnas ini. Kalian udah prepare berapa lama nih kalau boleh tahu?
4: Udah lumayan lama sih ya. Terus di kontingen juga sih kita melakukan TC.
2: TC itu apa?
4: Training center.
2: Jadi kalian di training dulu ya. Sebelum benar-benar terjun di Jamnasnya gitu. Benar-benar di training gitu ya. Nah, terus mungkin kalian udah lama maksudnya udah berapa lama nih melakukan TC-nya ini?
3: Kurang lebih 2 minggu, 3 minggu.
2: Berarti kalian juga baru kenal 2 sampai 3 minggu ini. Atau sebelumnya kalian waktu persiapan itu pernah ketemu atau benar-benar baru ketemu ini?
4: Pernah ketemu, tapi enggak saling kenalnya itu.
2: Baru ketemunya di sini, kenal yang deket ya. Keren. Wow. Ini juga mungkin salah satu dampaknya ya, kalian bisa kenal ya gitu. Dan di mana aja sih ini kira-kira sebarannya teman-teman yang ikut Jambore Nasional kalau boleh tahu dari Bangka Belitung nih, dari mana aja? Kalian tahu enggak kurang lebihnya teman-teman yang lain? Atau dari setiap kabupaten kota memang ada gitu?
3: Kayaknya setiap kabupaten kota di Bangka Belitung ada.
2: Ada, tetap ada ya. Jadi memang ngirim satu atau berapa perwakilannya gitu ya yang buat berangkat. Jadi kalian berangkat ya tanggal berapa nih kalau 13 acara?
3: Tanggal 11
2: Agustus ya. Kalian udah persiapan lumayan banyak mungkin ya. Gimana aja nih persiapannya?
3: Persiapan
2: buat Jamnasnya.
3: Persiapan kami juga telah mempersiapin kayak mental, terutama kan kesehatan, fisik, dan kami juga mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan di sana.
4: Ya, udah pernah dilakukan, jadi udah tahu gitu.
2: Gak kaget gitu ya. Berarti itu dari training centernya itukah yang ngajarin gitu ya? Kalian gimana nih persiapan fisiknya? Apakah kalian disuruh lari-lari juga atau gimana?
3: Disuruh jogging have fun aja.
2: Jogging have fun. Seru banget.
4: Jadi subuh-subuh itu
3: waktu
4: TC ketiga ya. Ketiga itu subuh langsung ke Masjid Agung ini, terus habis selesai sholat langsung jogging santai-santai.
2: Oke, berarti memang kalian sudah prepare ya supaya nggak kaget di sana gitu. Oke, nah kira-kira nih kalian udah punya gambaran belum Jamnas tahun ini kayak gimana?
3: Kayaknya bakal seru banget ya.
2: Oke, bakal seru banget. Oke.
4: Tapi Jamda aja seru, apalagi Jamnas.
2: Oke. Betul. Kalau Jamda kalinya juga ikut.
3: Ikut.
2: Aduh, memang sudah prepare ya. Oke. Nah, mungkin kalian ngerasa ada beban nggak sendiri buat ikut Jamnas ini? Maksudnya kayak, duh, kayaknya aku masih kurang yang ini nih. Aku harus prepare banget yang ini. Mungkin ada pikiran-pikiran yang kayak gitu mungkin, atau enggak deh? Kayaknya aku jalanin aja gitu.
4: Enggak ya,
2: karena kalian memang suka gitu. Oke. Dan enjoy banget. Oke. Dan mungkin ini juga karena pengen kalian, goals kalian juga gak sih? Ya, anak pramuka pasti siapa sih yang gak mau ikut Jamnas, betul ya kan? Oke. I see. Nah mungkin kamu juga bisa cerita gitu ya, gimana sih rangkaian kegiatan dari TC kalian itu sendiri gitu. Training centernya tuh ngapain aja, terus juga mungkin berlangsungnya dari kapan sampai kapan, kayak gitu.
3: Training center itu sendiri kami udah belajar banyak hal. Contohnya tuh kayak mempererat hubungan lah, kayak ice breaking. Terus latihan fisik juga.
2: Yang tadi ya.
4: Yel-yel juga.
2: Yel-yel, oke. Wajib ya, kalau pramuka kayaknya wajib yel-yel ya. Oke, nah mungkin kalian udah berapa lama nih, maksudnya ngelakuin TC tadi 2-3 minggu ya? Yeah. Berarti ini waktu kalian lagi libur sekolah ini yang fokus gitu ya?
4: Yeah.
2: Oke, berarti kalian nih lagi TC nih sekarang?
4: Iya, besok TC ke-4.
3: Kebetulan setiap minggu tuh 1 kali TC.
2: Oh, setiap minggu 1 kali TC, berarti ini ke-3 ya? Ini minggu...
3: Minggu ke-4.
2: Oh, minggu ke-4 ini. Oke, berarti kalian 1 minggu sekali gitu ya. Oke, kayak gitu. Nah, mungkin ini juga sedikit informasi ya, gimana kalian prepare-nya gitu. Jangan sampai kalian nih terjun ke Jamnas tiba-tiba enggak tahu apa-apa gitu ya. Betul. Oke. Nah, mungkin kalian bisa jelasin juga gitu ya. Kenapa sih dulu kalian memilih pramuka gitu untuk jadi hal yang kalian sukain, atau sekarang ya bisa dibilang yang kalian lagi lakuin gitu pramuka sampai sekolah dari SD sampai sekarang kayak gitu. Mungkin Bob dulu mau cerita.
3: Awalnya tuh ikut pramuka tuh iseng aja. Terus lama-lama ikut pramuka tuh jadi nyaman, terus nyaman. Kayak bisa belajar hal-hal baru, survive.
2: Berarti kamu suka ya. Suka pengen belajar hal-hal baru ya. Mungkin tantangan juga gak sih di pramuka nih?
3: Iya.
2: Mungkin bisa ceritain dulu awal-awal kayak gimana sih kamu gitu.
3: Awal-awalnya tuh gak dibolehin orang tua karena masih kecil kan. Tapi udah ngebujuk orang tua untuk ikut, dan akhirnya tuh ikut pramuka.
2: Oke. Berarti dari orang tua dulunya gak bolehin. Terus gimana sekarang, orang tua udah dukung banget nih? Udah, apalagi Jamnas nih.
3: Iya, dukung banget.
2: Dukung banget ya. Oke. Berarti mungkin ngelihat anak kayak, oh kayaknya Bob nih udah senang banget dia sama pramuka. Ya udahlah ikut aja lah, kayak gitu kali ya. Tapi gimana nih orang tua dari mereka aja sendiri ke Bob ini, apakah ngedukung, terus juga apakah nanti tetap sekiranya Bob masih mau lanjut pramuka nih, apakah dibolehin juga gitu?
3: Untuk ngelanjutin boleh banget katanya tuh, terus ngedukung banget untuk mengikuti Jambore Nasional ini.
2: Oke. Wow, keren ya, seru banget ya kalau udah didukung orang tua tuh pastinya. Nah tapi Bob sendiri juga mungkin jadi seneng juga ya, karena dulunya gak boleh gitu ya, terus sekarang udah jadi boleh gitu. Kalau Maudi nih, mungkin cerita dulu gimana dulu pengalamannya.
4: Aku pas kelas 4 itu sering lihat kakak-kakak kan lagi ekskul itu, seru banget nih kayaknya. Jadi aku nyoba waktu itu. Ternyata emang beneran seseru itu sih.
2: Seseru itu. Oke.
4: Apalagi waktu itu pas pertama kali kemah kan langsung juara umum waktu itu.
2: Oh wow, iya.
4: Lagi jadi ya terus keterusan deh sampai sekarang.
2: Oke. Nah, mungkin dari pramuka ini juga banyak lomba-lombanya ya.
3: Iya.
2: Oke, kalian juga berarti termasuk orang-orang yang sering ikut lomba pramuka.
4: Sering.
2: Oke, mungkin bisa cerita dulu achievement kalian yang benar-benar menurut kalian tuh yang kalian gak bisa lupain. Dari Bob dulu mungkin achievementnya apa selama ikut pramuka?
3: Kegiatan yang paling bekas tuh kegiatan Jambore Daerah.
2: Jambore Daerah.
3: Di Balon Ijuk.
2: Oke.
3: Di situ tuh kemah selama 4 hari atau 5 hari. Semuanya tuh benar-benar kayak pesta penggalang.
2: Oh, oke, okay. Seru banget ya. Pasti ada api unggun.
3: Iya,
2: ada api unggun. Oke, seru ya kalau api unggun tuh kayak wajibnya anak pramuka juga enggak sih? Iya. Ku pernah sekali doang sih. Tapi itu memang membekas sih karena kan kumpul ya sama teman-teman ya gitu.
4: Ada permainan persahabatan kan waktu itu. Jadi bisa sharing-sharing dan tukar pengalaman sama orang-orang baru.
2: Oh, oke, okay. Berarti kalian juga dua-duanya ikut jambore
3: daerah.
2: Oke, iya. Oke, okay, ikut berdua ikut. Nih. Oke, okay. Tahun kapan tuh?
4: Tahun 2025.
2: Oh, baru kemarin ya. Yeah. Oke. Okay. Itu achievement-nya dari Bob ya. Kalau dari Maudi sendiri apa achievement-nya yang mungkin enggak bisa kamu lupain?
4: Sebenarnya sama aja sih ya.
2: Sama ya.
4: Jamda
2: ya. Tapi dulu pernah ikut lomba apa gitu yang menang? Tadi kan sempat cerita pernah menang lomba.
4: Waktu itu pernah ikut lomba pioneering, yel-yel, masak itu. Tapi yang paling seru sih menurut aku tuh pioneering sih.
2: Pioneering ya, mungkin ya. Karena kamu suka ya.
4: Iya,
2: suka
4: banget sama kayak tantangan-tantangan lah pokoknya.
2: Oke, okay. Kalau Bob sendiri kira-kira nih dari pramuka nih apa sih yang paling kamu suka?
3: Yang paling aku suka tuh bisa berbicara ke teman-teman lain kayak... ngobrol yang nggak kenal, yang awalnya nggak kenal tuh bisa kenal.
2: Oke, okay. Jejaring ya, yeah, oke, okay. Kenalan, oke, okay, itu tadi ya. Kalian udah kenal banyak orang pastinya ya. Itulah yang membuat kalian juga enjoy mungkin ya di pramuka gitu ya. Oke, okay. Nah mungkin kalian juga bisa cerita nih dengan padatnya jadwal latihan pramuka gitu ya kalian sendiri ya. Gimana sih cara manage waktu kalian sendiri? Apalagi kan kalian juga sekolah ya gitu. Mungkin dari pramukanya dulu kayak gimana dulu di sekolah atau mungkin guru-gurunya juga mungkin tugas-tugasnya juga kalian harus ngerjain juga ya kan pasti ya nih kayak gitu gimana. Dari Maudi dulu mungkin mau cerita.
4: Aku mau ceritain pengalaman pas sebelum seleksi Jamnas sih kak. Karena kebetulan aku kan dari Senin sampai Jumat tuh ngikutin ekskul.
2: Oke. Okay.
4: Waktu itu juga pas tanggal seleksinya kan tanggal berapa? 17 ya? 15 sampai 17 Mei.
2: Oh iya.
4: Dan 18 Mei-nya aku versi 3N.
2: Apa tuh?
4: Versi 3N ilustrasi.
2: Itu lomba ya?
4: Iya,
2: okay.
4: Lomba gitu.
2: Oke, okay, wow. Kamu juga punya bidang ilustrasi ya berarti? Yeah, oke, okay. Desain. Keren. Itu dari Maudi mungkin bisa dibilang ya. Kita jalanin aja lah ya apa yang ada gitu ya sekarang ya. Tapi hasilnya
4: mantap.
2: Itu tadi ya hasilnya juga. Yang penting jalanin aja dulu.
4: Mana betul. Kan nggak dikasih juga sama guru SBK-nya nggak boleh ikut seleksi waktu itu. Tapi aku tetap berusahain untuk tetap seleksi dan untungnya diizinin.
2: Oke, okay, untung lah ya. Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin enggak jadi ya. Oke, okay, betul. 5 tahun sekali lagi ya. Oke. Okay. Nah, itu kan dari Maudi. Kalau dari Bob sendiri?
3: Dulu tuh pernah waktu jambore daerah sama sama OSN IPS tuh bertumburan. Kebetulan dua-duanya aku ikut. Nah, jadi di situ tuh guru pembimbing OSN aku tuh bilang gak usah dulu ikut jambore daerah. Tapi sayang banget kan 5 tahun sekali juga jambore daerah. Jadi di situ agak ke distrik sedikit. Dan hari terakhir di jambore daerah tuh pulang. Pulang untuk besoknya OSN.
2: Yang penting tetap ke jalan lah ya dua-duanya untungnya ya itu nggak apa-apa itu jadi pengalaman yang mungkin kalian akan terus ceritakan ini ke siapapun gitu ya. Oke, nah mungkin teman-teman Pro2 buat kamu yang mau nanya-nanya juga boleh banget ya teman-teman Pro2 ke WhatsApp kita di 0812-77-22-1055 nih. Kamu bisa nanya ke Maudi dan juga nanya ke Bob nih tentang topik kita pada sore hari ini yakni bersiap menuju Jambore Nasional 2026. Dan teman-teman Pro2 kita masih nemenin kamu ya, tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat temenin sore hari kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya, nemenin aksi anak negeri kamu pada hari ini Jumat 10 Juli 2026. Dan aksi anak negeri kita pada sore hari ini membahas topik tentang bersiap menuju Jambore Nasional ya, teman Pro 2 ya. Tadi kamu juga udah dengerin nih, ada Maudi dan juga ada Bob nih yang nemenin kamu sore hari ini bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu, teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 kita lanjut ya buat ngobrol-ngobrol tentang persiapan mereka nih untuk menuju Jambore Nasional. Mungkin Bob bisa ceritain dulu nih, kira-kira udah berapa persen persiapan kalian gitu ya, mungkin dalam satu regu atau kamu sendiri nih, persiapannya dalam Jambore Nasional ini seperti apa? Silakan.
1: Saya pikir untuk persiapan Jambore Nasional ini kira-kira udah 60%-an lah.
0: Oke, okay, udah 60% ya. Oke. Okay.
1: Soalnya kami udah berbagi 4 regu di kontingen cabang Bangka.
0: Apa aja nah, tuh?
1: Regu Bougainville, Nusa Indah, Mentilin, dan Naga.
0: Kalau kamu sendiri, regu apa?
1: Regu Mentilin.
0: Oke, nah terus gimana tuh dari 60% itu ngapain aja gitu?
1: Kami udah mempersiapkan yel-yelnya. Terus apa namanya tuh? Kayak persiapan public speaking juga. Terus
0: ada lomba-lombanya lain gak sih?
1: Lomba
0: atau
1: apa?
0: Lomba maksudnya secara individu dari kalian sendiri itu ada gak?
1: Kayaknya bakal dilaksanain besok.
0: Oke, bakal dilaksanain nanti ya di sana gitu ya. Oke, berarti ini juga kalian juga udah harus prepare itu sendiri gitu ya. Oke. Kalau dari Maudi sendiri kira-kira udah berapa persen? Apakah sama nih sekitar 60% ya? Karena kalian juga memang sudah ada TC-nya, terus juga kalian juga udah seleksi itu ya. Mungkin ya kurang lebih Jamnas ya, sesuai sama yang kalian lakuin itu ya. Oke, okay, dari persiapan itu ya, pastinya ini udah ada up and down-nya juga gak sih? Ya, kalian juga udah ngerasa suka dukanya gitu ya. Gimana nih, mungkin kamu bisa cerita dulu nih, Maudi nih, selama persiapan mungkin ya, gimana suka dukanya gitu?
2: Kalau persiapan menuju ke Jamnas nih sih, kayaknya ya nggak ada ya sih kak ya,
0: nggak ada ya,
2: aman-aman aja.
0: Oke, nah itu mungkin dari segi Maudi. Kalau dari Bob gimana?
1: Dukanya tuh paling sedikit, kadang tuh ada kegiatan yang tertunda mungkin.
0: Oh iya ya. Betul, tapi ini semua ya demi Jamnas ini, demi juga Jamnas. Betul. Nah tapi dari jalannya persiapan kalian gitu ya, dan mungkin ya ada kegiatan-kegiatan yang tertunda lagi ya mungkin ya, kalian kan pasti ada support sistemnya, betul ya. Nah mungkin support sistemnya sendiri nih dari kalian berdua nih, ada siapa aja atau mungkin ada pendampingnya juga mungkin yang kalian selalu dampingin kalian, atau mungkin dari orang tua atau teman-teman, kayak gimana?
1: Tentunya motivator utama tuh ada orang tua, pendamping juga tuh sebagai pengganti orang tua di rumah lah kalau ada kegiatan.
0: Oke, okay, betul. Karena orang tua nggak ikut secara langsung ya, tapi nanti ada pendampingnya. Oke, okay. Berarti kalian nanti sendiri berangkat sendiri ke sana juga bersama dengan pendamping gitu ya?
1: Iya, pendamping
0: masing-masing regu. Kalian
2: pasti ada pendampingnya.
0: Oke, okay. Per regu ada berapa pendampingnya tuh kalau boleh tahu?
1: Empat pendamping
0: ya dari setiap regu gitu ya. Oke, okay, isi. Wah seru banget ya. Aku kok jadi pengen kembali ke masa SMP. Oke, okay. Tapi kan ini Jamnas ini khusus SMP aja ya, berarti ya?
1: Khusus Penggalang.
0: Penggalang, oke, okay, Penggalang ya. Penggalang itu mungkin karena Bob juga masih baru ya masuk ya, SMA gitu, jadi masih bisa ya ikut
1: masih
0: ya.
1: Masuk umurnya.
0: Oke, okay, masih masuk umurnya. Ya. Berarti aku nggak bisa ya? Tergantung umur ya itu ya. Tadi ya.
2: 15 tahun.
0: Oke, okay, itu ya yang memang pembagian dari Penggalang itu sendiri ya, pembagian rentang usianya. Nah mungkin itu jadi support system kalian ya selama kalian berusaha di Jamnas ini ya, gitu ya nantinya ya. Udah kebayang belum sih seberapa dar-der-dor ya nanti gitu ya mungkin ya. Udah kebayang ya, tapi ya semoga kalian lancar-lancar lah ya, amin gitu ya. Nah mungkin kalian juga tadi kan udah dijelasin ya bagaimana up and down kalian juga dalam persiapan menuju Jamnas gitu ya. Kalian juga mungkin ada ngerasa up and down juga gak sih selama kalian join pramuka? Misal kayak kalau dari Bob tadi kan udah cerita ya, dulunya gak boleh, sekarang boleh. Mungkin ya itu jadi dukanya dia juga mungkin ya dulu ya kayak gitu. Mungkin bisa cerita juga nih, mau cerita tentang pelajaran hidup kah atau mungkin kayak gimana?
2: Sebenarnya sih ya awalnya juga sih orang tua ya nggak terlalu mengizinin lah karena panas-panasan juga itu.
0: Oh iya.
2: Lebih sering kegiatan di luar.
0: Luar.
2: Di rumah itunya.
0: Oh gitu. Apalagi kamu masih muda ya.
2: Mana kan aku juga OSIS kan, jadi kegiatan itu selalu bertumpuran lah.
0: Aduh.
2: Kadang dari sore sampai jam 10 baru pulang.
0: Oh wow, lumayan ya. Belajarnya gimana? Masih bisa lah ya.
2: Bisa aman.
0: Aman.
2: Bisa aja sih begadang sampai jam berapa.
0: Gitu. Sudah terbiasa begadang ya.
2: Aman.
0: Tapi nggak apa-apa, demi apa mungkin cita-cita kamu juga ya, demi memang goals hidup kamu ya. Memang kita nih semuanya nih nggak harus kita jalanin semuanya berbarengan, tapi step by step itu tadi. Oke, keren banget ya. Maudie masih muda gitu ya, tapi udah biasa begadang. Kalau dari Bob mungkin ada cerita lain mungkin yang bisa diceritain ke teman-teman Pradua terkait pelajaran hidup lah ya mungkin selama di pramuka ini.
1: Pelajaran hidup mungkin tuh intinya tuh jangan takut mencoba hal-hal yang baru, yang positif. Karena kesempatan gak datang dua kali.
0: Iya betul banget, apalagi Jamnas ya, 5 tahun sekali. Iya kan. Kira-kira nih kedepannya kalian sendiri gitu ya, setelah Jamnas ini targetnya apa mungkin? Dari Bob dulu mungkin targetnya gimana nanti kedepannya? Waktu SMA mungkin ya gitu, pramuka di SMA kayak gimana nanti ya?
1: Targetnya tuh tentunya untuk mencari pengalaman dan membawa hal-hal positif ke lingkungan yang baru.
0: Oke, itu ya. Mungkin bisa dibilang jadi pembawa energi positif ya, betul. Mungkin dari Jamnas ini nanti kamu juga bakal ketemu banyak orang lagi. Pastinya kamu juga jadi ya bisa mengenal orang-orang, bisa berbagi pengalaman hidup gitu ya. Pastinya ini juga jadi wawasan baru juga buat kamu. Apalagi masih muda ya kalian ini, ya ampun, masih cimit-cimit gitu. Kalau dari Maudie kira-kira target ke depannya gimana?
2: Ya sebenarnya sih sama aja ya, kayak masih terus ingin mencari pengalaman baru lah, ingin terus
0: pengalaman
2: mencoba
0: baru.
2: Hal-hal baru aja sih.
0: Oke, kira-kira nanti di SMA masih mau ikut gak pramuka?
2: Masih bimbang sih antara mau ikut ke paskib atau ke pramuka.
0: Ay, karena dua-duanya aja lah.
2: SMA-nya bisa atau enggak ya.
0: Okay.
2: Kan,
0: okay.
2: Bisa aja di satu SMA itu SMA gak bisa barengan.
0: Oh iya betul, ada beberapa yang kayak gitu ya. Oke. Jadi memang harus milih ekskul yang benar-benar kalian sukain gitu. Oke, kalau dari Maudie mungkin itu. Kalau Bob mungkin karena sekarang udah SMA ya, gitu. Udah SMA gimana? Apakah kamu kedepannya bakal tetap ikut pramuka gitu di SMA?
1: Kayaknya tetap bakal ikut karena kayak udah ngikut lomba-lomba sebelumnya. Saya nggak dilanjutin.
0: Saya nggak dilanjutin ya. Nah nanti kira-kira kamu ikut lomba apa nih waktu Jamnas?
1: Nggak ada lomba.
0: Nggak ada lomba ya.
2: Hanya pesta aja gitu.
0: Pesta aja gitu. Oke, mungkin itu bisa kalian laksanain nantinya gitu ya.
1: Okay. Paling ada lomba kayak festival, karnaval,
0: kolonya, seru ya. Seru banget. Berapa lama? Aku tadi lupa, 2 minggu ya.
1: Hampir 2 minggu.
0: Ya. Wah, wow, hampir 2 minggu kalian dilepas lah ya bersama dengan pembina kalian aja gitu ya, bersama dengan orang tua, tapi pastinya pengalamannya enggak akan terlupakan selamanya pasti ya. Kalian akan menceritakan Jamnas ini ke anak cucu kalian pastinya nanti ya. Oke, itu dari mungkin dari cerita kalian dan juga target kalian ke depannya gitu ya. Kalau mungkin harapan terbesar kalian gitu untuk kalian dulu gitu, harapan terbesar kalian untuk diri kalian sendiri setelah Jamnas ini gimana, atau mungkin saat Jamnas ini nantinya gimana? Silahkan, mungkin Maudie dulu mau cerita harapan kamu terbesarnya.
2: Tapi kalau betul-betul sih ya tetap mau membanggakan nama Bangka Belitung dulu.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul, iya.
2: Terus dan ya harapan sih apa ya? Tetap untuk mencari pengalaman lah.
0: Pengalaman,
2: pengalaman
0: betul.
2: Pengalaman yang berharga.
0: Karena itu ya,
2: ya paling berkesan pastinya.
0: Iya, itu doang yang bisa dibeli, pengalaman ya. Itu memang harus kita lakuin bareng gitu ya, betul. Oke. Kalau dari Maudi itu, kalau dari Bob mungkin mau cerita gimana harapan terbesarnya untuk Jamnas tahun ini?
1: Harapan saya untuk Jambore Nasional tahun ini tuh tentunya kegiatannya berjalan dengan lancar.
0: Amin.
1: Terus mempelajari banyak-banyak hal, okay, bertukar pengalaman.
2: Okay. Dari berbagai daerah kan.
0: Oh iya betul ya. Wah, keren banget pasti.
1: Memperluas relasi kan.
0: Betul betul itu yang paling penting. Oke. Okay. Dan mungkin ini terakhir ya, pertanyaan terakhir kita pada sore hari ini. Kok langsung sumringah ya? Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya, mungkin kalian bisa jawab ya di aksi anak negeri kita pada sore hari ini. Mungkin dari Maudi dulu nih yang paling muda. Kamu mungkin bisa kasih pesan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi mendengarkan ini, bagaimana untuk tetap ingin berprestasi di bidang yang dia sukain gitu, kayak kamu gitu. Coba silahkan.
2: Yang penting tetap percaya aja sama diri sendiri, jangan pernah dengerin omongan orang lain. Karena kenapa? Kalaupun kita jatuh, kita tetap punya diri kita sendiri.
0: Oke, wow, masih muda, keren, quotes of the day. Kalau dari Maudi gitu ya, mungkin bisa dibilang kita harus gak usah mikirin orang, kita harus pegang diri di kita sendiri. Oke. Okay.
2: Kita yang menjalani itu semuanya.
0: Betul. Oke. Okay. Exactly. Langsung aja. Kalau dari Bob gimana?
1: Sama kayak tadi, jangan pernah takut mencoba kan semua hal-hal. Terus juga kita harus percaya diri, harus berani dan sering-sering belajar hal-hal baru.
0: Oke. Okay.
1: Udah seperti itu paling.
0: Itu aja ya. Karena kalau udah terjun, terjun sekalian ya.
1: Iya.
0: Basah-basah sekalian. Iya, keren. Oke, itu tadi ya kita udah ngobrol panjang lebar ya bersama dengan Maudi dan juga Bob nih terkait Jamnas mereka yang bakal mereka laksanain di tanggal 13 Agustus ya.
1: Iya.
0: 13 Agustus di Cibubur. Oke, keren banget kalian akan terbang membawa nama Bangka Belitung pastinya ya. Semoga lancar nanti ya Jamnasnya ya, gak ada kendala. Kalian juga bisa memberikan yang terbaik pastinya di sana. Dan juga membawa nama baik Bangka Belitung ke kancah nasional ya. Yang bisa dibilang ya, keren banget, keren-keren. Masih muda tapi udah sekeren ini loh prestasi kalian pastinya. Oke.

0: matang dulu.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: They're like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and she's a whole different animal. Body on the hip, the ticket jumping on, but the white trying to glitch. Pretty false got me. Whole different animal.
2: She a whole different animal. Different animal.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu ya teman Pro 2 ya. Setelah tadi kamu di Aksi Anak Negeri bersama dengan Jessica dan juga ada Maudi dan juga ada Bob ya yang nemenin kamu ya teman Pro 2 ya, terkait Jamboree Nasional. Dan kali ini di Aksi Anak Negeri dan kali ini di obrolan sore ceria kita, pastinya kita bakal ngasih informasi yang menarik juga ya teman Pro 2 ya untuk sore hari ini ya, terutama teman Pro 2. Dan kali ini buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Mungkin buat kamu yang lagi perjalanan pulang dari kantor ya teman Pro 2, atau mungkin kamu yang lagi jalan-jalan sore ya, hati-hati di jalan, jangan lupa patuhi ya rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan lalu lintas pastinya. Dan teman Pro 2, untuk obrolan sore ceria kita pada sore hari ini nih, seputar cara mengenali orang dengan mental tangguh yang dilihat dari rutinitasnya setiap hari. Keren ya. Obrolan kita nih agak berbobot nih ya teman Pro 2 ya. Pastinya berbobot banget dong buat teman-teman Pro 2. Pastinya ini penting banget buat kamu ketahuin juga ya teman Pro 2 ya. Kita harus menjadi orang-orang yang tangguh itu ya. Baik tangguh dalam aktivitas segala pun aktivitas yang kita lakuin ya teman Pro 2 ya. Mungkin buat kamu yang mungkin bekerja, atau mungkin kamu kuliah, kamu sekolah gitu ya teman Pro 2 ya, wajib banget kamu juga punya sisi tangguh itu ya teman Pro 2 ya. Apakah kamu nih ciri-ciri orang yang tangguh juga ya teman Pro 2 ya? Pernah gak sih kamu juga ngelihat, atau mungkin kamu pernah ngelihat seseorang yang sering kali menghadapi masalah tapi dia selalu kuat menghadapinya, atau kamu sendiri nih yang kayak gitu ya teman Pro 2 ya? Dan ternyata mental yang kuat itu terbentuk dari rutinitas yang gak pernah dilewatin setiap harinya teman Pro 2. Karena mental tangguh ini tidak muncul begitu aja. Jadi mental tangguh ini harus terus dilatih ya teman Pro 2 ya, agar semakin kuat gitu ya teman Pro 2. Oleh karena itu beberapa rutinitas ini ya teman Pro 2 ini bisa jadi membantu menguatkan mental gitu ya teman Pro 2 ya. Yang pertama adalah bersyukur. Pastinya ya kita nih sebagai makhluk Tuhan ya teman Pro 2 ya, wajib banget bersyukur ya teman Pro 2 dengan segala hikmat, segala karunia yang udah dikasih dari Tuhan ya kepada kita ya teman Pro 2 ya. Mungkin dengan cara yang muslim, dengan cara berdoa setiap hari sholat, terus juga mungkin kamu bisa beribadah ya teman Pro 2, mengaji gitu ya ini, atau melakukan amalan-amalan positif lainnya ya teman Pro 2 ya, yang pastinya ini juga jadi bekal kamu di akhirat pastinya. Nah teman Pro 2, bersyukur nih ya teman Pro 2 nih, mungkin ini juga salah satu hal yang sering banget kita lewatin ya. Kita jalan setiap harinya nih kita tanpa bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Maksudnya kita sudah diberikan kehidupan, kita diberikan kesehatan, diberikan waktu, diberikan tenaga untuk menjalani hari ya teman Pro 2. Wajib banget kita bersyukur setiap harinya ya teman Pro 2. Sudah diberikan kehidupan kita setiap harinya, diberikan nafas gitu ya teman Pro 2 ya, kita harus bersyukur pastinya. Nah bersyukur sendiri ya teman Pro 2 ya adalah cara yang paling mudah yang bisa kita lakuin kapan saja. Nah, melansir dari situs Times ya teman Pro 2 ya, kamu bisa menulis gratitude journal atau langsung mengucapkan hal-hal yang mungkin bisa kamu syukuri setiap harinya ya teman Pro 2 ya. Karena mengucap rasa syukur ini akan mencegah kamu berpikiran negatif terhadap diri sendiri dan juga membantu kamu memiliki pandangan hidup yang lebih cerah pastinya. Dan ini sangat amat penting ya teman Pro 2 ya, untuk membentuk sifat atau mental tangguh kamu itu ya teman Pro 2. Pastinya semua orang nih harus ya punya ini ya teman Pro 2 ya, supaya enggak dikit-dikit langsung lembek, dikit-dikit nangis, dikit-dikit apa. Ya itu sebenarnya enggak apa-apa. It's okay, itu emosi ya teman Pro 2. Tapi bisa dibilang kalau lama-kelamaan kamu kayak gini, pastinya kamu akan capek sendiri ya teman Pro 2. Dimana pastinya kamu bakal ngelakuin banyak hal yang pastinya cobaan itu akan terus ada gitu ya teman Pro 2. Jadi kamu harus benar-benar kuat untuk menghadapinya. Kamu harus tangguh gitu ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan aku Jessica ya di sore ceria pada sore hari ini ya teman Pro 2 ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di 105,5 nya. Dan teman Pro 2 kita lanjut nih ya buat membahas cara mengenali orang dengan mental tangguh yang dilihat dari rutinitas setiap paginya ya teman Pro 2. Setiap harinya. Tadi yang pertama, orang ini pastinya sering banget bersyukur. Lalu yang kedua adalah mudah mengelola emosi ya teman Pro 2 ya. Dalam emosinya nih gampang banget untuk mengolahnya gitu ya teman Pro 2 ya. Pastinya melatih mental tangguh ini tentu saja melibatkan pengolahan emosi. Karena dalam satu hari nih ya teman Pro 2 ya, pasti kamu akan merasakan banyak emosi ya. Mulai dari mungkin senang, sedih, marah, bahagia, terus juga mungkin bingung. Itu juga merupakan emosi ya teman Pro 2 ya. Nah, sebenarnya ya sama Pro 2 ya, kita nih dalam sehari-hari ini gak harus marah, tapi juga kamu bisa ngerasa bahagia tiba-tiba, terus juga tenang, terus juga sedih, tertawa, kecewa, semangat, terkejut, dan lain-lain ya. Banyak banget ya emosi itu ya teman Pro 2 ya. Nah, masih dilansir dari sumber yang sama ya teman Pro 2, yakni dari Times ya teman Pro 2 ya, bahwa mengidentifikasi dan mengelola emosi ini sangatlah punya impact-nya gitu ya dengan mental kita ya teman Pro 2 ya. Nah, biasanya nih dengan orang yang mudah mengolah emosinya menjadi sehingga emosi dan logikanya seimbang ya teman Pro 2 ya, akan membantu kamu supaya lebih mengambil keputusan yang lebih baik ya. Jadi kayak lebih netral gitu ya teman Pro 2 ya. Hal senada juga dijelaskan dalam Your Tango nih ya teman Pro 2 ya, yakni ketika seseorang jujur terhadap perasaannya sendiri dan tidak berusaha menghindari emosi-emosi yang buruk sekalipun, orang tersebut akan membangun kekuatan mental dan ketahanan emosional dari waktu ke waktu. Keren ya. Dan memang pastinya ya setelah ini ya teman Pro 2 ya, kalau ngomongin tentang mengelola emosi ya, penting banget kita kelola ya teman Pro 2. Jangan sampai emosi kita ini jauh lebih dominan daripada logika kita nih dalam memutuskan sesuatu gitu ya teman Pro 2. Karena bisa dibilang kita nih dalam memutuskan sesuatu atau mengambil keputusan gitu ya teman Pro 2 ini ya, kita benar-benar harus memikirkannya dengan cara yang baik, jangan cara yang matang gitu ya teman Pro 2. Jangan mengandalkan emosi kamu. Emosi sejenak aja itu akan memberikan keputusan yang gak logis juga ya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan bahkan juga bisa memberikan dampak yang buruk bagi kita kalau kita benar-benar memenangkan emosi kita yang itu ya teman Pro 2 ya. Dan aku masih nemenin kamu teman Pro 2 dengan yang ketiga ya teman Pro 2 terkait mengenali orang dengan mental yang tangguh yang dilihat dari kesehariannya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is GKT48, dekat namun jauh.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

105,5 FM Prodia RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Prodia masih bareng sama Jessica di 105-nya ya. 105,5-nya ya teman Prodia ya. Dan untuk sore hari ini menutup segmen obrolan sore ceria kita nih ya teman Prodia ya. Tanda yang ketiga nih, cara mengenali orang dengan mental yang tangguh ya teman Prodia ya, adalah orang yang menggunakan energinya dengan

Pradua ya, ini gak lepas dari rutinitas setiap harinya ya teman Pradua ya. Tadi udah kita bahas dari yang pertama itu bersyukur, terus juga mengolah emosi, dan yang ketiga adalah menggunakan energi dengan bijak. Dan pastinya ya teman Pradua ya, kalau kita ngomongin tentang mental yang tangguh ya, ini gak serta-merta langsung, pasti ada prosesnya. Jadi mungkin buat kamu yang pengen menjadi orang-orang yang bermental tangguh ya teman Pradua ya, bisa banget kamu mulai lakuin yang tadi udah aku sebutin ya teman Pradua, mulai dari bersyukur, mengolah emosi, dan juga menggunakan energi dengan bijak. Mungkin dari situ ya teman Pradua ya, kamu jadi bisa berubah jadi lebih baik lagi, dan pastinya mental kamu jadi mental yang tangguh gitu ya, yang pastinya ini juga bisa membentuk kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada hari ini mungkin gitu ya teman Pradua ya. Dan pastinya siapa sih yang gak mau menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya teman Pradua ya, karena semakin hari nih kita bertambah usia, semakin hari juga kita dihadapkan dengan masalah-masalah dan juga cobaan yang banyak banget ya teman Pradua. Makanya kita harus punya mental yang tangguh supaya kita sendiri juga bisa menghadapi semua masalahnya itu dengan sangat amat bijak, dan juga pastinya gak membuat keputusan yang malah merugikan diri kamu sendiri. Jadi perlu banget nih ya kamu teman Pradua untuk menjadi pribadi yang tangguh itu ya, supaya kamu sendiri tidak akan mengalami hal-hal yang bisa dibilang merugikan kamu juga ya teman Pradua. Karena kalau udah rugi, sayang banget ya teman Pradua, apapun yang udah kamu lakuin jadi bisa dibilang sia-sia gitu ya teman Pradua ya. Jadi siapa sih yang mau perjalanannya itu sia-sia? Maka dari itu coba yuk kita menguatkan mental kita, menguatkan segala pikiran kita ya, menjadi pikiran yang positif dan terlepas dari pikiran-pikiran negatif itu, supaya kita sendiri juga bisa menjadi pribadi yang jauh lebih positif dibandingkan kita hari ini gitu. Amin, amin ya teman Pradua ya, semoga ya bisa ya kamu, bagi kamu yang lagi dengerin ini, semoga kamu bisa melakukan apapun yang kamu lakuin ya teman Pradua, apapun yang kamu capai, apapun yang kamu pengen tarik goalsnya ya teman Pradua ya, ini bisa jadi kedepannya kamu juga bisa melakuin itu ya teman Pradua, amin. Dan semoga aja kamu terjauhlah dari hal-hal negatif, amin, amin, amin. Dan teman Pradua nih, aku masih muterin lagu dari Nona Rollerblade ya, buat nemenin kamu di sore hari ini, sebelum nanti di jam 5 kita akan masuk ke musik dan informasi. So this is Nona Rollerblade.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini di jam 5 kita masuk ke segmen selanjutnya, yakni musik dan informasi ya teman Pro 2 ya. Dan untuk informasi pertama kita pada sore hari ini, teman Pro 2 ini hadir dari NCT 127 yang siap aktif lagi, dan SM Entertainment udah ngumumin nih dua jadwal besar buat mereka, yakni ada comeback album terbaru mereka dan juga konser tour mereka ya teman Pro 2 ya. Dan kabar bahagia ini pastinya buat fans di Indonesia, Jakarta khususnya, ini kebagian gitu ya teman Pro 2 ya, karena konser tour dunia NCT 127 ini bakal hadir ya di Jakarta ya teman Pro 2 ya, tepatnya di Indonesia Arena tanggal 3 bulan 10 2026 nih ya teman Pro 2 ya. Meskipun NCT 127 udah banyak ya membernya yang baru-baru ini mengakhiri kontraknya bersama dengan SM Entertainment dan juga ngumumin bahwa keluar dari NCT juga ya teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja, akan ada 5 member lainnya ya teman Pro 2 ya yang siap buat datang ke Indonesia buat menyapa para NCTzen ya teman Pro 2 pastinya ya. Dan konser tour dunia NCT 127 teranyar ini diberi judul Neo City The Red Line. Ini jadi konser tour kelima NCT 127 di bawah bendera Neo City sepanjang karir mereka. Konser ini akan dimulai di Seoul selama 3 hari, yakni tanggal 18 sampai 20 September mendatang. Dan dari situ baru deh ya, mereka akan terbang ke berbagai negara nih teman Pro 2. Langsung ada di Jakarta, Hong Kong, Singapura, Bangkok, dan juga Taipei ya teman Pro 2 ya. Nah, Jakarta juga jadi pemberhentian istimewa buat Neo City The Red Line ya. Soalnya ini jadi konser pertama NCT 127 setelah gelaran pembuka di Korea Selatan. NCT 127 juga akan tampil di 3 Oktober 2026 di Indonesia Arena, kawasan GBK Senayan, Jakarta Pusat. Belum ada detail resminya ya terkait seat plan dan juga price listnya buat konser ini ya teman Pro 2 ya. Dan dari situan NCT 127 yang saat ini beranggotakan Yuta, Taeyong, Johnny, Haechan, dan juga Jaehyun, Jaehyun ini akan langsung tampil ke Hong Kong, Singapura, Bangkok, Taipei, dan juga pastinya ya teman Pro 2 ya. Mereka akan ke Hong Kong dan juga ke Bangkok masing-masing kebagian 2 hari. Sisanya 1 hari doang ya. Tapi enggak tahu ya teman Pro 2 ya, karena biasanya kalau antusiasme para penggemarnya terutama NCTzen ini membludak ya teman Pro 2 ya. Enggak menutup kemungkinan akan menambah harinya ya teman Pro 2 ya, kita juga gak tahu ya, karena belum ada info lebih lanjut nih terkait konsernya NCT 127 ya teman Pro 2 ya. Dan jelang konser NCT 127 ya, mereka juga akan merilis comeback mereka ini ya, yang nih album terbaru mereka ya. Studio album ke-7 akan dilepas pada 24 Agustus. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, siapin kantong kamu buat beli perintilannya ya, album-albumnya mungkin ya, atau mungkin kamu siapin juga perintilan buat beli buat konser ya teman Pro 2, terutama tiketnya ya, nanti kalau udah ada informasi lebih lanjutnya ya teman Pro 2 ya, seperti keterangan di SM Entertainment kepada media Dispatch tengah pekan ini teman Pro 2, yakni NCT 127 akan comeback dengan album ke-7 mereka pada 24 Agustus gitu. Dan mohon banget nih berikan banyak perhatian dan juga dukungan nih kata SM Entertainment. Dan NCT 127 juga akan aktif bermusik dalam formasi 5 member untuk sementara waktu ya teman Pro 2 ya, mengingat juga 2 member mereka yakni Doyoung dan juga Jongwoo ini masih menjalani tugas wajib militer. Di sisi lain ada member Mark ya yang sudah mengumumkan diri cabut dari grupnya teman Pro 2 beberapa waktu lalu dan juga mengakhiri kontraknya bersama dengan NCT dan juga SM Entertainment untuk memilih berkarir lewat agensi barunya ya teman Pro 2 secara solo ya teman Pro 2 ya. Agensinya namanya Upper Room gitu teman Pro 2. Dan ini juga informasi pertama kita di musik dan informasi pada sore hari ini. Tenang aja, setelah ini aku bakal kasih musik dan satu informasi lagi ya teman Pro 2 ya, selama nanti ya sebelum kita masuk ke segmen rentang ya. Jadi tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

Hai hai hai teman Pro2, masih di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih bareng sama Jessica ya di 105,5 FM-nya. Dan kali ini teman Pro2 di informasi kita selanjutnya ini hadir dari film live action Naruto nih yang lagi cari pemeran ya lewat audisi global. Film live action Naruto garapan project produksi Lionsgate ini memulai pencarian aktor untuk pemeran dengan membuka audisi casting secara global. Menurut laporan Variety pada Kamis lalu ya teman Pro2 ya, proses pencarian casting untuk film live action Naruto ini diadaptasi dari manga legendaris karya Masashi Kishimoto serta ditulis sekaligus juga disutradarai oleh Destin Daniel Cretton. Itu waktu melalui audisinya secara global ditujukan termasuk untuk mengisi peran tim 7 yakni Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha dan Sakura Haruno nih teman Pro2. Nah, bisa dibilang ya ini juga tontonan masa kecil kita ya teman Pro2 ya. Dan pastinya ya teman Pro2 ya, kisah Kishimoto Sensei telah menginspirasi generasi penggemar di seluruh dunia dan juga merupakan salah satu kehormatan untuk membawa dunia dan karakternya ke layar lebar dalam live action untuk pertama kalinya. Dan pastinya ya teman Pro2 ya, ini juga sangat senang ya, terutama ya teman Pro2 buat kamu nih yang suka banget sama anime Naruto gitu ya. Sementara itu juga untuk proses pemilihan pemerannya untuk karakter pendukung dari film live action Naruto juga akan dilakukan setelahnya ya, karena kita lagi fokus di tim 7 dulu gitu ya teman Pro2 ya. Dan Destin Daniel Cretton ini dikenal dengan karyanya yang mencakup sebagai sineas di balik film Marvel Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings serta film mendatang Spider-Man Brand New Day. Sementara itu, pencipta Naruto yakni Masashi Kishimoto ini juga mengaku masih sulit mempercayai bahwa karyanya akan menjadi adaptasi film Hollywood. Dan pastinya ya teman Pro2 ya, Kishimoto juga bilang nih bahwa saat ini keajaiban terus terjadi dalam hidupnya gitu ya. Karya Naruto ini benar-benar akan menjadi film Hollywood dan keajaiban yang lebih besar lagi adalah film ini akan disutradarai oleh satu-satunya Destin Daniel Cretton ya sama Pro2 ya. Dan pastinya juga penasaran banget ya seperti apa nih live actionnya dari film Naruto ya sama Pro2 ya. Dan pastinya ya, sebelumnya nih manga Naruto ini telah terjual lebih dari 250 juta eksemplar di lebih dari 60 negara dan wilayah. Ceritanya mengikuti perjalanan ninja remaja Naruto Uzumaki yang bercita-cita menjadi pelindung sekaligus pemimpin desanya dengan meraih gelar Hokage. Lionsgate pertama kali mengumumkan proyek film live action Naruto pada Februari 2024 dan film ini diproduseri oleh Avi Arad dan MIU serta Arad Production nih ya teman Pro2 ya, bersama juga Jeremy Lettkamp. Sementara itu Destin Daniel Cretton juga bertindak sebagai produser bersama Jaehyun Moonford melalui perusahaan produksinya yakni Hisako teman Pro2. Dan ini juga menutup ya untuk musik dan informasi kita pada sore hari ini ya teman Pro2 ya. Tenang aja, di jam 17.30 kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni Renungan Petang. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung. Seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.

0: Coba ambil air dari telaga ini dan minumlah. Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya, "Bagaimana rasanya?" "Segar," kata sang pemuda. "Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?"
1: Tidak," kata si pemuda.
0: Dengan lembut Pak Tua menepuk-nepuk punggung si anak muda. "Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pradua kembali lagi bersama dengan kami di RRI Pradua Sungai Dia. Dan teman Pradua, setelah ini kita akan memasuki waktu untuk sholat maghrib ya teman Pradua ya. Jadi untuk kamu yang menjalankan teman Pradua, jangan lupa untuk sholat maghrib dan ibadah ya teman Pradua ya. Dan pastinya setelah ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Sungai Dia untuk pengajian dan azan maghrib. Dan semoga amal ibadah kita pada hari ini bisa tercatat dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pradua kembali lagi bersama dengan Jessica ya, setelah tadi kamu masuk ke ini ya, waktu untuk beribadah sholat maghrib ya teman Pradua ya, bagi yang menjalankan ya teman Pradua ya. Dan kali ini teman Pradua kembali lagi bersama dengan RRI Pradua Sungai Liat ya, malam hari ini teman Pradua menuju malam ya. Kali ini aku nemenin kamu dengan segmen selanjutnya nih teman Pradua, yakni info viral. Dan untuk informasi pertama kita pada sore menjelang malam hari ini ya teman Pradua ya, ini hadir dari Ayu dan juga Lee Jong Suk yang ternyata putus setelah 4 tahun pacaran ya teman Pradua ya. Pasangan artis Ayu dan Lee Jong Suk ini putus setelah 4 tahun pacaran, dan kabar kandasnya hubungan tersebut dikonfirmasi langsung oleh IDAM Entertainment dan Ace Factory selaku agensi Ayu dan Lee Jong Suk. Agensi pada Jumat ini teman Pradua mengumumkan hubungan romantis yang telah berjalan selama 4 tahun ini berakhir ya, dan keduanya sepakat untuk kembali menjadi rekan kerja yang baik. Pihak agensi juga menambahkan bahwa keputusan untuk berpisah diambil secara baik-baik dan keduanya akan tetap melanjutkan hubungan profesional yang sehat sebagai kolega di industri hiburan. Setelah putus, kedua bintang ini dilaporkan langsung berfokus pada melanjutkan karir dan juga proyek profesional masing-masing. Ayu saat ini diketahui sedang dalam masa persiapan merilis album baru serta rangkaian konser mendatang. Ya, di sisi lain juga Lee Jong Suk juga sedang bersiap untuk menyapa penggemarnya lewat drama The Married Empress nih teman Pradua. Nah selanjutnya ya, Ayu dan juga Lee Jong Suk sebelumnya dikonfirmasi pada telah pacaran ya teman Pradua pada Desember 2022. Konfirmasi disampaikan langsung oleh agensi kedua artis tersebut. Sebelum dikonfirmasi, rumor Lee Jong Suk dan juga Ayu berpacaran nih atau mau berdua memang sudah beredar usai diberitakan oleh Dispatch ya. Dan media itu juga membagikan foto keduanya yang kedapatan tiba di Jepang untuk merayakan Natal bersama. Dispatch selalu melaporkan bahwa kedua bintang tersebut diduga berkencan usai Lee Jong Suk membawakan pidato di MBC Drama Awards tahun 2022. Jong Suk dalam acara tersebut mengatakan bahwa ada seseorang yang selama ini membantu itu ia berpikir positif dan membuat Jong Suk menjadi sosok yang lebih baik. Gitu ya sama Pradua ya. Banget gak sih? Nah Jong Suk juga mengaku ia ingin hidup lebih keras dan lebih baik setelah bertemu dengan sosok tersebut. Apakah yang dimaksud Lee Jong Suk adalah Ayu? Tentu benar teman Pradua. Sejak dikonfirmasinya ya teman Pradua ya, keduanya pun tak sepenuhnya menutupi hubungan tersebut, dan dalam beberapa kesempatan Lee Jong Suk juga sempat buka suara mengenai kekasihnya tersebut, seperti menyebut Ayu sebagai orang yang paling menggemaskan di dunia. Iya sih, Ayu ini memang kecil-kecil menggemaskan gitu ya sama Pradua ya. Dan pastinya juga Lee Jong Suk juga bisa dibilang aktor dengan paras yang ganteng ya sama Pradua ya. Ya kalau udah drama Korea nih memang oke-oke banget ya Lee Jong Suk ya dan juga Ayu ya sama Pradua ya. Tapi ternyata 4 tahun ya mereka berpacaran ternyata kandas juga. Ya bagaimana lagi ya sama Pradua ya. Semoga aja keduanya bisa segera move on gitu ya teman Pradua ya, dan juga pastinya menjadi teman atau kolega yang saling mendukung satu sama lain. Amin. Dan teman Pradua, aku masih nemenin kamu dengan satu informasi lainnya ya nanti ya teman Pradua ya. Sebelumnya nanti kita bakal masuk ke segmen MLC di jam 7 malam ini ya teman Pradua. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita beranjak ke informasi selanjutnya ya, bareng sama Jessica di info viral kita pada malam hari ini ya, teman Pro 2 ya. Selanjutnya nih, hadir dari Piala Dunia 2026 ya, teman Pro 2 ya. Lagi-lagi nih ada Mbappe yang menjadi kunci di balik kemenangan Prancis di Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 27 tahun ini menyumbang 1 gol pada menit ke-60 di susul gol Dembele pada menit ke-66. Awalnya Prancis ditahan imbang tanpa gol oleh Maroko, namun memasuki babak kedua mereka bisa bangkit dan mengembalikan keadaan. Prancis akhirnya memastikan tiket semifinal usai menumbangkan Maroko dengan skor telak 2-0. Ini menjadi kali ketiganya Les Blues nih ya, teman Pro 2 ya, lolos ke babak 4 besar secara berturut-turut sejak edisi Piala Dunia sebelumnya. Kemenangan ini juga seolah mengulang memori 4 tahun lalu pada pertemuan keduanya di Piala Dunia 2022 di Qatar. Prancis juga mengalahkan Maroko 2-0 pada babak semifinal saat itu. Mbappe kini telah mengoreksi 8 gol di ajang Piala Dunia 2026. Jumlahnya kembali menyamai catatan Messi yang kokoh di puncak daftar gol terbanyak sementara turnamen usai mengalahkan Mesir kemarin. Tetapi dalam perebutan sepatu emas ya, teman Bro 2 ya, atau Golden Boot ini, Mbappe justru lebih unggul dari Messi karena mengoleksi lebih banyak assist ketimbang penyerang Argentina tersebut. Dan pelatihnya ya, teman Bro 2 ya, yakni Didier Deschamps ini juga sempat memuji performa para pemain Prancis termasuk Mbappe setelah pertandingannya ya, teman Bro 2 ya. Dan winger Real Madrid tersebut ya, ini terus kokoh statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam turnamen. Persaingan skor top skor masih panas ya, teman Pro 2 ya, dengan 3 nama teratas yakni Mbappe, Messi, dan juga Haaland. Meski terus mendekati catatan masing-masing, apakah Mbappe akan mendapatkan sepatu emas keduanya kali ini ya, teman Pro 2 ya? Kita juga masih belum tahu ya, karena masih panjang nih, termasuk ya bisa dibilang panjang ya pertandingan Piala Dunia kali ini ya, teman Pro 2 ya. Dan pada fase berikutnya nih, Prancis akan menghadapi pemenang laga antara Spanyol kontra Belgia. Mbappe dan kawan-kawan kini berpeluang melanjutkan kisah sensasional di Piala Dunia 2026. Dan teman Pro 2 ini juga sekaligus menutup info viral kita ya pada malam hari ini, teman Pro 2. Dan setelah ini di jam 7 kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni musik live chat bersama RRI Pro 2 Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2, Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Info Pro2 FM.
1: Pemerintah Kabupaten Bangka bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan atau BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat kolaborasi dalam upaya percepatan penanganan keluarga berisiko stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting pada Rabu 8 Juli 2026. Penguatan sinergi ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman, sosialisasi program Genting serta penandatanganan komitmen bersama mitra Pentahelix di Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka, Mina, mengatakan program Genting merupakan gerakan gotong royong nasional yang mengajak seluruh elemen masyarakat menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Menurutnya, sasaran utama program ini adalah keluarga yang kurang mampu yang berisiko mengalami stunting. Program Genting berbeda dengan penanganan stunting yang menyasar anak yang sudah mengalami stunting karena lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui pemenuhan gizi dan nutrisi keluarga. Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, pemerintah Kabupaten Bangka mengajak berbagai unsur mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, media hingga individu untuk berpartisipasi sebagai orang tua asuh melalui kerjasama yang telah disepakati. Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fazar Supriyadi Sentosa menjelaskan banyak program nasional yang dilakukan melalui BKKBN. Dalam Perpres tugasnya cuma tiga, yakni pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, di mana Genting masuk dalam program pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga yang disampaikan Menteri memprioritaskan sejak 2025-2026 ada tiga, yakni Genting, Tamasa atau Taman Asuh Sayang Anak, dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dirinya berharap semua program dapat berjalan dengan baik guna membangun keluarga. Sekian Info Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu ya, teman Pro 2 ya. Tapi mohon maaf sekali nih teman Pro 2, setelah ini aku bakal pamit nemenin kamu ya di jam 8 nanti ya teman Pro 2 setelah MLC ya. Aku bakal say bye-bye ya sama kamu ya teman Pro 2 ya dari ruang dengar kamu. Karena nanti di jam 8 kamu bakal ditemenin rekan aku Muti ya teman Pro 2 ya, yang akan mengudara dari jam 8 sampai jam 12 malam. Dan teman Pro 2 tenang aja ya, setelah ini kamu bakal ditemenin sama Edit dan juga Ellen ya di Musik Live Chat bersama dengan RRI Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini di Musik Live Chat kita di malam hari ini ada Morning Eagle nih yang siap nemenin kamu malam hari ini ya teman Pro 2. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua, Edit, ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh,
0: apa itu?
1: Jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke. Boleh.
1: Gua bisa nyampe, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Kenapa? Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio, radio orang enggak apa-apa, Bang. Dengerin dong.
1: Enggak apa-apa kan. Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya, benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oh, kita mau berdua kalau gitu?
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman berdua ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis, udah merilis.
1: Sudah merilis.
0: Ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya.
1: Hah?
0: Dan buat kamu teman berdua yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Yeah.
0: Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
0: Benar.
1: Kita nggak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Ego. Gokil.
1: Yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Damang.
0: Oke.
1: Baru dak.
0: Well. Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
2: Oke. Boleh.
0: Biasa, abis nyari Sunda, biasa.
1: Yang lain takutnya nggak ngerti.
0: Iya, bener itu dia.
1: Sama, gue taunya kasar doang.
0: Iya lagi.
1: Gak tau yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya, bener.
1: Amplas, bener.
0: Dago, tau.
1: Ada Morning Ego.
3: Awewe.
1: Oh iya,
0: itu
1: bener. Awewe.
2: Itu pun kasar.
0: Bener.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego, teman-teman.
0: Yes,
1: berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke, ayo gitar. Gitar.
5: Halo, piye kabare?
0: Kok Jawa? Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa, oke.
4: Katanya Taulani.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin Sule.
4: Kaweannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri ya?
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Lanjut.
6: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
7: Halo.
8: Saya pemain 6 senar.
7: Oke. Mau siapa dulu nih? Mau sweet enggak?
8: Sweet. 225.
7: Ya, oke. Boleh duluan.
6: Halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya catur.
0: Woi.
6: Tapi lebih suka ngalah.
1: Terus.
7: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh. Ini dia.
7: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, Renjana.
9: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Alright.
6: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
9: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
9: Sebab.
1: Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Katanya gitu.
9: Kalian itu nggak percaya.
1: Susah ya.
9: Licik gitu mikir.
1: Susah.
9: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
9: Emang dong.
7: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
7: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
9: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya.
0: Iya.
1: Iya, Kang. Maaf, Kang.
9: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
0: Oh.
9: Saudara Ari Wibowo. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar. Emang
4: Ari Wibowo jadi dibawa-bawa.
0: Apa?
1: Pasti malam tapi energi mereka banyak banget ya.
4: Baru makan ya.
7: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh,
1: benar. Pagi.
4: Anak-anak
1: MLM ini. Bukan. Tapi btw penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
7: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
9: Orang ini jangan terlalu serius.
3: Silakan. Ya. Oh ya, ya, silakan. Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan.
1: Oh.
3: Ya kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul,
3: benar enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
1: Benar.
9: Nama band yang positif lah gitu.
1: Positif. Luar biasa.
0: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
1: Ada Kang Andre kecuali.
3: Salah satunya itulah. Bos,
1: gimana Andre? Kang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
9: Oke.
3: Seru-seruan terus.
9: Walaupun senja atau apapun ya udah. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
7: usia. Usia.
1: Usia aja ya.
9: Nantinya. Nanti.
3: Oh. Gua baru lulus TK kemarin.
2: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedram?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu. Panti jompo.
9: Taman kakak-kakak.
3: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
7: Cuman bisa.
1: Cuma kelihatan kira-kira berapa. Coba dicari.
7: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Yeah.
7: Okay. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
1: 1 tahun.
7: 1 tahun cahaya.
9: 1 tahun cahaya.
3: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
7: Boleh enggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
3: Yeah. Rata-rata masih 19 sama.
1: Iya. Yeah.
3: 19 kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
3: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
1: Enggak sih. Enggak.
9: QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
7: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
1: Oke.
7: Okay. Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus tanggal 1 Agustus ya. Kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
7: Belum. Bulan depan.
9: Jadi yang terakhir masuk itu
7: gua dulu
9: si Catur. Asa. Enggak ya, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, Bro.
1: Oh begitu.
3: Boleh lah.
9: Kan ini grup udah hampir hancur ya.
1: Apa itu? Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
7: Penggel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
3: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
9: Kafenya Ari maksudnya.
3: Menjelang udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya aneh gitu ya, pakainya Eco Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eco Belly karena kan ada Cardigan, yeah. Catatonia, Canberry, dan lain sebagainya ya. Yeah. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, ya. Saus pedas yang berbeda bener, Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
3: gitu ya di kuping.
1: Resep pisang.
9: Serius bisa.
1: Iya.
9: Hande coy.
3: Sok atuh sanu bari bae saya 12. Sok anu mana lada anu mana anu mana.
1: Oh iya.
9: Ya, jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang gak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya itu kan sama-sama belum didengar ya.
1: Iya, benar.
9: Nah itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya nggak itu, kita udah kelatih dengan suka nggak cover lagu-lagu yang
3: aneh.
9: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
9: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Benar.
9: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Yes. Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
3: Banyak sih. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
3: What is flat sih kalau buat
7: itu lagunya Eko Belly. Drumnya tuh patternnya tuh sinkop-sinkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
3: Teknikal banget.
1: Gokil.
10: Tapi boleh nontonin besok nih?
1: Boleh.
3: Boleh.
1: Kita datang. Boleh.
9: Gua kasih lu free pass 2.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi gitu.
0: Oh gitu.
2: Harus kayak Michael Jackson.
0: Iya, Michael Jackson.
3: Suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu? Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
1: member baru
2: banget. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Itu nyari di online ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
2: Gimana menurut Anda albumnya? Mantap.
0: Lanjutkan.
4: Makasih.
1: Udah tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
4: Gila lu template.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Amin. Sorry ya kalau gua gak skeptis kayak lu, gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Doa baik pasti gue terima nih.
2: Terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya. Harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
4: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay. Ya,
1: ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
2: Oke. Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Gitu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja.
3: Menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
6: Saya premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rubi ada nggak rubi?
6: Tapi karena main kunci.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan?
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini, si paling
2: menderita.
3: Padahal mah ya enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka duka segala macam.
4: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi. Enggak pernah ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Ego gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: dewasa, dewasa. Dosen.
2: Agim ini, Agim.
7: Oh, Agim. Ya jadi anak-anak ya. Begini dong kacamatanya. Ya jadi begini.
6: Nanti bagaimana?
2: Diem tapi kocak banget ya. Gimana kan?
7: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarangnya. Karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya. Apalagi budaya scrolling yang gak pernah berhenti gitu ya.
0: Iya, iya.
7: Nah, sebetulnya kalau kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
0: Benar-benar.
2: Semua ya, general.
7: Tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Ada, dengerin yang Inseparable. Oh itu lumayan tuh.
0: Gue mah gini, akhirnya ini anggota MLM semua.
7: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin ya.
0: Abis ini nawarin. Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak ya
4: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan, emang, semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu?
1: 9. Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh nggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
0: Gokil,
7: lulus ya, lulus ya.
2: Lulus.
6: Coba apa
5: tadi? Lagi.
2: Dreamer dah, lanjut.
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: If only.
0: Benar.
2: Berapa lagi tadi?
7: Tiga lagi.
2: Dua lagi. Kasih clue.
4: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
7: Insep.
2: Parable.
5: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
6: Dapat premium. Boleh sih.
5: Call a friend.
7: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
6: Kita tinggal diterjunin aja.
2: Iuran.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
7: Ntar beneran lo disangka Morning Go MLM.
2: Morning Go ternyata MLM.
5: Anggotaannya langsung. Sharing relay dong.
6: Mahkotanya
5: gitu. Diamond
0: loh. Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi ini. Nah, kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena balik lagi kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya.
2: Diiniin banget.
1: Jadi ya jangan terlalu dilarut-larutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Gitu. Okay. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Kang Ari.
2: Iya. Oke.
4: Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Terlalu biasa pertanyaannya.
1: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, gak ada telepon kita kan.
5: Lagi ada masalah
2: dia, tapi
5: kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lagu itu, lagu pagi itu.
2: Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita.
7: Laki kok curhat.
0: Aduh.
7: Bikin lagu dong.
0: Nah itu dia. Oh, itu
2: berapa lama Kang Ari ke merasa kesendirian itu dengan teman-teman gak pada datang?
7: Mereka lepas.
2: Pada gak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih, tapi rasanya kayak sebulan.
6: Kehilangan pelanggan.
7: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus gak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita gak ngerasainnya, kita gak mungkin bisa cerita.
3: gitu kan.
4: Yeah. Maksudnya mungkin memang rasa kehilangan kan.
3: Yeah. Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain.
2: Oh, okay.
3: Bener nggak sih?
2: Yeah,
3: iya kan. Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
0: Benar-benar.
3: Yeah, yeah, yeah. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya. Yeah, kan? Yeah, kan? Soalnya udah malam.
2: Malam soalnya.
3: Ya, kan? Ya, jadi jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
0: Oke, oke. Benar-benar.
3: Cuman pagi doang sepi.
5: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Ya, benar paginya waktu
3: pagi
2: itu ya.
3: Doang.
0: Oh, iya benar.
3: Ya siang kerja lah.
1: Masih
3: kan gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Oh, itu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
0: Yeah,
1: kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
2: Waduh,
6: pemain.
2: Oke, kalau gitu kita dengerin dulu kali itu ngobrol dulu tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
3: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: lagi kapan? Gurunya marah.
3: Bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Ini dengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke.
2: Okay. Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jualan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak denger makai puterin.
0: Iya. Yeah. Nah, itu.
4: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
4: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
3: besok SP ya.
0: Dikasih SP.
1: Banget di SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze nih gue.
4: Turun lo jadi perunggu. Iklan
1: dari 33 kali.
0: Jadi band. Jadi
1: benar-benar. Tapi dari sisi recording menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, nih ada yang unik nih di
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
3: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
3: Kayak tadi kan ya.
2: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi kita tuh guide.
2: Kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Oh. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Biasa. Oh, biasa.
3: Bakar sate.
0: PR.
4: Makan beli. Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya.
5: Ini fun fact bener. Dia
4: beneran. Dosen gitar S3 dia. Enggak ada yang bisa ngeliat.
3: Morning Ego 8 coba.
5: Iya di Instagram-nya.
1: Dilihat ya?
5: Ada.
1: Atraksinya ada?
3: Ada.
5: Ada.
1: Gila.
3: Gimmi.
1: Waduh. Lebus. Barong saya gitu, barong saya.
5: Iya boleh dicoba tuh barong saya.
1: Coba itu.
3: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya nanti naik.
0: Bisa.
3: Simbal atau cang.
1: Ada nyawer laut mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
4: Okay. Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu, ya nggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus dalam vokal ya.
1: Oke.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
5: Dudukan sofa itu.
1: Tempel
5: di situ. Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gini.
1: DIY ya?
4: DIY. Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang emang.
4: Beda.
1: Kok begitu kan?
4: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
3: Jadi maksudnya gini.
4: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
6: paradigma gitu. Itu.
4: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album. Ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
6: Widih.
4: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
1: Teknologi ya?
5: Ada teknologi.
4: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
6: Iya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
4: Kita gak.
6: Enggak ya?
4: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Gue dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia.
1: Itu.
3: Karena hanya milik
1: Tuhan.
0: Biasa. Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
2: Haleluya.
4: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya benar.
6: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar.
6: Akhirnya basi.
0: Basi.
6: Nah, kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
1: Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
4: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
6: Lu sedih ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
4: Sedih gak akan selamanya.
1: Gak selamanya.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
4: Tapi
6: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Iya.
6: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
0: Nah.
6: Dan itu yang harus dinikmatin.
1: Luar biasa.
0: Gokil. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
5: Bisa.
1: Oke.
0: MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Ada.
5: YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga. Ya kalau mau nonton yang perform ada kok.
0: Oke.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada gitu.
6: Kalau solo gitar juga ada dong.
4: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, bisa cek di website kita juga.
1: Di website.
0: Di mana bisa dicek?
4: morningego.com.
0: Bisa
1: dicek.
4: morningego.com. Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
1: Alright. Keren.
6: Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Benar.
1: Luar biasa.
6: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
0: Oke.
1: Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
0: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Ada live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, untuk bawakan live station ya. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul ya. Banget, dan dibeli merchandise-nya. Biar apa, biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke.
0: Oke, sudah siap. Oke, masih prepare.
1: Oke. Ais, keren banget Kang. Punya kecerekan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke. 3, 4.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Senang sih kalau 5 FM Produ RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Heyo teman Produ, ada Muti nih di sini yang bakal nemenin kamu ya nanti sampai jam 12.30 malam nanti. And so kita akan awali perjumpaan kita dalam Jaga Malam bareng aku Mutiara Okta. And then teman Produ, kita awali Jaga Malam kita kali ini dengan obrolan komunitas dengan beragam informasi tentunya akan Muti hadirkan. Kemudian di jam 9 kita akan ke segmen berikutnya dalam sajian segmen traveling. Dan seperti biasa kalau di jam 10 kita akan ke cerita penutup hari. Nanti Muti bakal bacain beragam WhatsApp kamu, pesan-pesan kamu gitu ya. Boleh banget nanti kamu bisa bagikan ke aku di WhatsApp kita ya, di 0812772205. And ya, yeah, kali ini kita awali dulu ya dengan satu single dari Ariana Grande untuk kamu memulai dalam Jaga Malam edisi hari ini Sabtu. Kok Sabtu, udah gak sabar banget weekend ya, malam Sabtu maksudnya. Ini masih hari Jumat ya teman Pradua, di hari Jumat 10 Juli 2026. And here we go, this is Jaga Malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo, tentunya masih ada waktu ini nemenin kamu ya di Jaga Malam edisi Sabtu 10 Juli 2026 nih teman Prodo. Gimana kabar kamu di malam Sabtu ini? Apakah kamu tim yang besok masih kerja atau besok udah libur nih teman Prodo? Tapi apapun itu, pokoknya kamu tetap harus semangat menjalani hari. Dan tentunya ya di malam hari ini kita ke obrolan komunitas. Kali ini mungkin nemu salah satu komunitas yang cukup unik gitu ya, yaitu komunitas lokalogi. Komunitas lokalogi ini ternyata perkumpulan mahasiswa yang ikut memilah dan mengolah sampah. Nah, sebenarnya juga memang ada banyak ya komunitas yang semacam ini, tapi yang bikin unik adalah mereka ini ternyata terdiri dari komunitasnya ini perkumpulan dari mahasiswa di Universitas Gajah Mada yang memang punya kesibukan ya selain di ruang kuliah, kos, tapi mereka tetap memberikan sumbangsih bagi masyarakat gitu. Salah satunya dengan ikut memilah dan mengelola sampah di kampus. Jadi tujuan mereka ini sederhana sebenarnya, yaitu berkontribusi mengatasi persoalan sampah di kampus dan di daerah Sima Yogyakarta khususnya ya. Nah, ini bisa menjadi percontohan juga tentunya buat kita, karena kita tahu ya persoalan sampah kayaknya hampir di mana aja tuh masih sulit beres gitu ya teman Prodo. Jadi ini menjadi hal yang ikut membanggakan juga nih, kita sebagai mahasiswa bisa berkontribusi, bisa ikut berperan penting juga gitu ya. Nah, berikutnya juga dari komunitasnya ini sendiri memang ada beberapa program gitu ya. Yang menjadi program unggulan mereka dari lokalogi ini adalah mereka mencoba berbagi ilmu melalui program Event Waste Management atau EWM yang dirancang untuk membantu panitia dan peserta dalam memilah sekaligus mengolah sampah selama acaranya. Jadi memang di beberapa kegiatan penting gitu ya sejak peluncuran lokalogi ini, acara-acara di UGM juga melibatkan lokalogi gitu. Dan dalam pengelolaan sampah juga di beberapa acara besar di sekitar kampus, mereka menerapkan konsep yang cukup unik ya. Nanti kita bahas lebih lanjut teman Produa, konsep apa yang mereka pilih dan seperti apa sih komunitas mereka ini gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut, so don't go anywhere teman Produa. Stay in di Produa RRI, sengaja lihat teman terbaik kamu.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Hey ya Tuan Brother, masih dalam obrolan komunitas kali ini di Jaga Malam edisi Sabtu. Kali ini edisi malam Sabtu ya. Nah, teman Pro 2, di kali ini kan tadi kita udah ngebahas satu komunitas, ngelanjutin si komunitas Lokalogi yang punya peran dalam memilah sekaligus mengolah sampah gitu ya. Nah, ini kita lanjutin tadi bahwa mereka menerapkan konsep reduce waste to landfill, yaitu konsep yang mengurangi secara signifikan sampah yang terbuang ke landfill atau TPA, tempat pembuangan akhir ya. Jadi Lokalogi ini menjadi titik tempat sampah terpilah dan mengedukasi sekitar 10.000 pengunjung setiap hari dalam satu program Galax waktu itu ya. Dan timbulan sampah yang paling dominan memang adalah wadah makanan dan minuman berupa sampah plastik, kemudian diikuti oleh sampah kertas yang semuanya ini termasuk dalam sampah anorganik. Jadi mereka memang Lokalogi ini mengklasifikasikan dulu sampahnya jadi 3 jenis ya, jadi 3 kategori, yaitu organik, anorganik, dan juga residu. Nah, nanti sampah organiknya ini mencakup kayak sisa makanan, bahan-bahan biologi, ini bisa digunakan lagi untuk pakan makhluk hidup atau mungkin bisa juga diolah jadi kompos. Nah, kalau sampah anorganik yang mostly ditemukan ya di setiap keramaian, tiap ada acara gitu ya, kayak plastik, kertas, logam, nah nanti itu diserahkan kepada mitra daur ulangnya. Nah, nanti baru akan diproses oleh si pihak mitranya ini. Nah, kalau untuk sampah residu ini adalah sampah yang gak bisa didaur ulang lagi, jadi nanti akan dikumpulkan dan dikelola oleh pihak ketiga seperti PIAT. Nah, mereka memang mengaku juga cukup banyak tantangan ya untuk melaksanakan program mereka, karena ada beragam inisiatif edukasi dan pelatihan yang ingin dilakukan oleh Lokalogi, dan mereka juga berencana mengadakan banyak program-program pelatihan lagi gitu. Tujuannya ya tentu untuk menyebarluaskan informasi tentang cara memilah sampah yang benar dan dampaknya sendiri dari pengelolaannya ini sendiri. Nah, Tuan Pro 2, emang kalau Lokaloginya ini sendiri juga udah cukup lama terbentuk, dan komunitas ini menjadi salah satu upaya untuk merespon isu lingkungan dan juga pengelolaan sampah sesuai dengan kapasitas mahasiswa. Jadi jangan anggap mahasiswa cuman ya apa sih kuliah pulang atau mungkin kura-kura kuliah rapat, tapi mereka juga ternyata punya peran besar loh dalam lingkungan sekitarnya sendiri. Jadi dengan adanya komunitas semacam Lokalogi atau mungkin di daerah-daerah lain juga ada banyak sekali komunitas sejenis ya, yang seperti ini, tentunya ini menjadi bukti bahwa anak-anak muda tuh juga peduli loh dengan lingkungan. Anak-anak muda tuh pasti juga punya kesadaran yang tinggi bahwa saat ini anak-anak muda lah, generasi muda lah yang bisa menciptakan lingkungan ini agar tetap terjaga gitu ya. Teman produk, kamu setuju gak? Anak muda biasanya banyak banget yang bilang ataupun menjudge gitu ya, anak muda tuh biasanya kayak gak peduli, bodo amatan gitu ya. Kalau menurut kamu gimana, teman produk? Kamu mengamini itu atau enggak? Karena kayaknya mesti lihat ya, semakin kesini semakin maraknya sosial media, hal-hal positif juga banyak yang tersebar, makin meluas gitu ya. Dan mesti pikir sih sejauh ini anak-anak muda juga sering dan banyak juga kok mengikuti tren-tren yang positif gitu ya. Terus juga kayak beberapa komunitas yang udah go viral gitu ya, ini juga tentu menjadi apa ya, menjadi pemacu semangat mereka juga, menjadi pemacu generasi muda untuk terus berkontribusi bagi lingkungan. Ya enggak sih, teman Pro 2?

0: Kok tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man.
4: I am a rich man. I'm a care of myself. I

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, Stone Prado masih ada Muti nemenin kamu di obrolan komunitas Jaga Malam edisi Jumat 10 Juli alias malam Sabtu ini. Dan sekarang Muti ke akun Instagramnya Lokalogi. Mereka ini ada di username @loka.logi by Pramuka Indonesia. Dan ini menjadi community organization yang punya aksi dalam kolaborasi dan ini ya lebih ke lingkungan, kemudian juga memilah sekaligus mengolah sampah. Nah, teman Pro 2 kalau kita lihat dari Instagram mereka ya, akun-akun Instagramnya ternyata nggak hanya aktivitas publikasi aktivitas mereka, tapi juga mereka banyak melakukan apa ya campaign ataupun pelatihan, dan mungkin ini menjadi beragam informasi juga, berbagi ilmu gitu ya buat kita semua, bahwa ada banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di Instagram mereka, kayak dalam peringatan Plastic Bag Free Day di 3 Juli lalu mereka juga membagikan banyak hal, bahwa Hari Bebas Kantong Plastik Internasional ini diperingatkan untuk meningkatkan kesadaran tentang kantong plastik, dan hingga sekarang banyak produk yang sama sekali meluas gak hanya pakai kantong plastik lagi gitu ya. Dan mereka campaign mengkampanyekan untuk mengurangi hal-hal yang sekali pakai, jadi lebih banyak menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, bisa digunakan berulang kali dan gak menimbulkan sampah gitu loh. Dan mereka juga banyak banget ngasih insight-insight baru dengan penerapan guna ulang gitu. Ada guna ulang yang menjadi solusi dari sekali pakai. Jadi barang-barang yang kayak botol minum, kemudian juga box-box makanan, kue, sedotan, nah itu bisa digunakan dengan apa ya, diganti menggunakan yang lebih ramah lingkungan, alias enggak yang bisa dipakai berulang kali dan enggak menimbulkan banyak sampah gitu. Dan mereka juga banyak banget memperkenalkan produk-produk kerjasama mereka, lalu juga banyak sekali pokoknya nih konten-konten edukasi yang dibagikan di Instagram mereka. Dan kamu mungkin teman Pro 2, buat kamu yang juga sebenarnya punya ketertarikan ataupun juga punya kepedulian yang tinggi dengan lingkungan, ya pada dasarnya juga semuanya wajib peduli gak sih teman produk sama lingkungan, karena kalau bukan kita yang jaga ya siapa lagi gitu ya. Nah kalau kamu punya ketertarikan dan condong ke arah sini, kamu juga bisa loh mencoba untuk pelan-pelan bergerak, dimulai dari kamu sendiri dan nanti perlahan-lahan akan banyak kok yang mengikuti, karena hal-hal baik itu akan mudah dan cepat sekali berkembang ya teman Pro 2. And then teman Pro 2, kembali Muti akan hadirkan lagu buat kamu nih kali ini di edisi Jaga Malam bareng aku nanti sampai jam 12 malam. So don't get anywhere ya.

Hai teman Pro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman Pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng Pro 2 RRI Sungai Liat.

Ya teman Prodo, sampai di sini ya obrolan komunitas kita edisi hari ini di Jaga Malam, dan berikutnya kita akan kembali ke segmen berikutnya, beralih ya ke segmen traveling, dan tentunya masih dalam segmen Jaga Malam only on Prodo RRI. Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu.

Oke, teman Pradua, masih ada Muti nih nemenin kamu di Jaga Malam. Dan kali ini kita beralih ke segmen berikutnya ya, di jam 9 lewat 8 malam waktu Indonesia Barat. Kali ini kita ke segmen traveling, dan kali ini kita bakal ngebahas packing mempacking alias bungkus membungkus peralatan, perlengkapan, dan semuanya yang dibutuhkan untuk traveling. Nah, kalau kamu teman Pradua, kalau lagi packing-packing nih, tim yang lipat-melipat atau tim yang gulung-menggulung? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut gitu ya teman Pradua. Ada tipsnya ternyata untuk memastikan bahwa baggage ataupun koper kita, tas kita itu bisa memuat barang dengan maksimal. Kompartemennya itu bisa dimaksimalkan dengan baik, kemudian juga hemat tempat, dan yang penting adalah kamu gak akan salah kostum ataupun gak kebingungan lagi milih-milih kostum, dan gak perlu bongkar-bongkar lagi waktu udah sampai tempat tujuan di traveling kamu. Nanti kita bahas lebih lanjut tipsnya seperti apa, dan kamu juga teman Pradua kalau ada pengalaman yang serupa gitu ya, mungkin punya juga pengalaman soal packing-packingan ini, nanti boleh banget dong berbagi di WhatsApp kita bareng aku nih di 081277221055.

0: lagi.
1: Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, utanglah blambur, habis sudah.
2: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Yes, non berdua, masih dalam segmen traveling kali ini, Muti bakal lanjutin tips yang bisa diperhatikan gitu ya, untuk mempacking alias membungkus barang-barang kamu, semua hal yang kamu perlukan gitu ya, yang akan kamu masukkan ke dalam koper ataupun tas perjalanan kamu gitu ya. Yang pertama, tips yang harus dan wajib banget ini juga menurut Muti sih, yaitu menggunakan organizer ataupun kantong berbagai ukuran, karena ada banyak banget kan barang-barang yang akan kita bawa, terus perintilan-perintilan yang kecil-kecil itu perlu kamu masukkan ke dalam satu tempat yang berbeda alias tempat yang lebih kecil. Nah, kamu bisa siapkan beberapa organizer ataupun kantong-kantong dengan beragam ukuran. Jadi misalnya nih, ada kantong khusus untuk pakaian dalam atau kaos kaki. Pokoknya hal-hal yang kecil yang sering banget terlewat ataupun hilang gitu ya, kaos kaki gitu, apalagi kalau kaos kaki yang kadang-kadang sebelahnya ada, sebelahnya nggak tahu kemana. Jadi kamu perlu pastiin dia aman di dalam satu entah itu plastik ataupun pouch organizer yang bisa memuat itu, biar aman dan mudah banget juga buat dicari waktu lagi dibutuhkan. Nah, kemudian kamu juga bisa memasukkan beberapa botol-botol ataupun semacam apa ya, entah itu peralatan skincare kamu atau parfum kamu. Pokoknya kamu bisa jadiin satu, jadi kamu harus kelompok-kelompokin itu. Nah, kamu juga perlu memilih kantong ataupun plastik yang pas gitu ya, yang tepat penggunaannya, karena jangan sampai peralatan mandi yang sering terkontaminasi sama air justru kamu pakai tas yang berbahan kain, karena nanti sayang banget ya teman Pro 2, karena kantong yang dibutuhkan justru adalah kantong yang tahan air biar enggak merusak barang-barang di dalamnya itu tadi. Jangan sampai kecipratan air dan justru bikin kacau, dan kadang-kadang bikin bad mood gak sih teman produk kalau udah ada satu atau beberapa planning yang akhirnya harus kacau, itu nanti bikin kita bad mood. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau untuk peralatan mandi, kamu perlu siapkan kantong yang berbahan plastik gitu ya, pouchnya yang berbahan plastik. Kemudian kamu perlu memisahkan, gak dipisah sih, ini lebih ke mengorganisir, diorganize hari ini kamu akan pakai apa. Jadi udah ada packing list kamu, misalnya hari ini akan menggunakan pakaian yang vibes-nya agak cheerful. Nah, nanti kamu udah siapkan itu. Jadi dihitung per hari pakaian yang akan dikenakan selama perjalanan. Dan pengemasannya pun dipisah dengan kantong-kantong khusus. Jadi misalnya kamu agendanya akan ke daerah yang pegunungan, jadi kamu udah siapin pakaian khusus yang memang akan kamu gunakan untuk ke daerah dingin-dingin gitu. Terus kalau seandainya kamu mau ke pantai, kamu tinggal ambil kantong khusus yang udah kamu siapkan, isinya adalah outfit-outfit untuk pantai gitu teman Pradwana. Berikutnya kamu juga perlu memperhatikan tips untuk menyiapkan hal-hal yang semuanya travel size. Ini bukan bermaksud untuk enggak hemat ya, justru ini akan menghemat tempat, walaupun memang kita harus import sih, misalnya beli botol-botol yang kecil, yang travel size. Nah nanti ini akan mempermudah kita di perjalanan, jadi kamu bisa pindahin isi, ini khususnya yang digunakan untuk benda-benda cair kayak sabun, shampoo gitu ya. Nah nanti kamu pindahin ke botol-botol travel size kamu biar dia lebih compact, lebih enak dibawa dan tentunya nggak ngabisin tempat. Karena kalau seandainya botol yang segede, gede gaban itu kamu bawa kan pasti pertama bikin berat, kedua bikin capek dan tentu nggak menghemat tempat banget teman Produa. Masih ada banyak banget tips buat kamu yang perlu diperhatikan untuk kamu yang mungkin di Sabtu Minggu ini akan menghabiskan waktu untuk liburan gitu ya teman Produa, karena paling buat kamu yang akan sekolah, karena di hari Senin kan udah pada masuk sekolah ya, back to school. Jadi kamu perlu perhatikan beberapa tips ini. Tapi masih ada beberapa yang masih Muti simpen buat kamu. So don't go anywhere ya. Muti hadirkan satu single teh hijau dari Tulus.

Pendengar, sebanyak 80% pengguna internet Indonesia telah terpapar iklan judi online selama 6 bulan terakhir ini. Di mana iklan tersebut beredar melalui web ataupun aplikasi yang menyediakan konten perjudian di media sosial. Dengan modus iming-iming bonus 100 di awal hingga janji selalu dimenangkan. Untuk Anda masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dihimbau untuk tidak tergiur dan tidak bermain judi online dimanapun, termasuk melalui berbagai aplikasi dan juga web yang beredar. Karena sudah banyak sekali masyarakat yang menjadi korban judi online. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan judi online juga dilakukan lewat pemutusan akses terhadap 2,1 juta situs judi online hingga Juni 2024. Jadi, jangan pernah tergiur dengan janji manis judi online, karena judol adalah maut.

Oke, teman produk, kita lanjutin lagi tips-tips buat kamu dalam hal packing buat persiapan traveling kamu ya. Selain tadi kita harus menyiapkan tas yang terpisah gitu ya, teman produk. Berikutnya adalah kamu perlu mencari apa ya, ini menjadi hal yang cukup, ini sebenarnya penting gak penting gitu ya, tapi yang perlu kamu lakukan adalah mengklasifikasikan barang-barang kamu gitu ya. Ini gak harus dilakukan sih, karena ini agak cenderung ribet ya, karena di tips ini adalah kamu perlu memisahkan hal yang penting dan gak terlalu penting ke dalam dua tas yang berbeda gitu. Cuman ini bisa kamu ambil jalan tengahnya dengan punya tas yang punya kompartemen yang sebagai pembatas gitu ya. Jadi ada dua bagian gitu di dalam tas kamu. Nah, nanti yang bagian dalam-dalamnya itu kamu klasifikasiin barang-barang yang mungkin gak insidental terpakai ataupun enggak akan buru-buru kepake gitu. Nah, kamu perlu cari barang-barang yang akan penting, yang sering dibuka dan dikeluarkan, sering diambil dan sering dipakai itu ke bagian yang paling luarnya. Nah, yang bagian paling dalam itu adalah barang-barang yang mungkin kayak santai-santai ngebukanya butuh waktu yang agak lama gitu ya. Jadi kamu perlu klasifikasiin dulu barang-barang kamu. Berikutnya adalah kamu perlu bijak dalam memilih ukuran koper ataupun ransel. Terus juga jangan sampai kamu malah terlalu banyak membawa barang-barang yang cenderung gak perlu ataupun gak penting gitu ya. Dan kamu juga bisa mencari jalan dengan pastiin dulu kamu akan traveling berapa hari, kemudian kamu perkirakan pakaian apa aja, terus juga occasion yang akan kamu hadiri seperti apa, dan baru deh kamu planning aku akan bawa baju sekian pasang dengan outfit ini, baru deh kamu tentuin kopernya yang mana gitu. Jangan sampai kamu travelingnya perjalanannya panjang berhari-hari tapi justru kamu bawa koper yang kecil banget, bahkan gak memuat hal-hal essential things kamu. Jangan sampai ya teman produk, karena akan ribet kalau semuanya harus beli di tempat wisata ataupun tempat tujuan kita nanti. Terus yang menjadi tips paling penting ini adalah soal memaksimalkan ruang koper ataupun tas. Nah, kira-kira seperti apa? Apakah lebih bagusnya ataupun lebih maksimalnya digulung atau justru dilipat dengan pembagian baju per hari. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya, teman Pradua. Don't go anywhere, stay tuned di Pradua, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Yes, teman Prodo, tadi ada single Mawar dari Dere buat menin kamu di Jaga Malam edisi Jumat 10 Juli 2026. Dan berikutnya kita masih ngelanjutin tips buat kamu yang akan packing gitu ya, menuju perjalanan untuk traveling. BTW teman Prodo, kan ini udah mau habis juga ya waktu masa untuk liburannya, dan kayak masih tinggal 3 hari lagi. Kamu liburannya kemana aja sih? Nanti bagi dong ceritanya ke WhatsApp Pro 2 ya di 081277221055. Nanti biar aku ini ya, apa namanya, bacain waktu di cerita penutup hari edisi kali ini. Boleh dong ya, kamu ada main kemana aja, terus juga menikmati apa saja selama liburan ini gitu ya. Nah, teman produk, kita lanjutin ke informasi yang paling gong, yang juga menjadi beberapa, menjadi diskursus juga sih, gak perdebatan, cuman kayak banyak diskusi aja tentang kalau masukin ke koper itu bagusnya digunakan teknik menggulung atau melipat. Nah, berdasarkan pendapat beberapa artikel yang mau dibaca, ternyata untuk memaksimalkan ruang koper ataupun tas saat digunakan traveling adalah dengan menggulung pakaiannya. Ternyata teman Pro 2, ya memang sebenarnya dengan menggulung pakaian ini bikin pakaian agak kusut ya, agak berantakan gitu ya. Tapi kalau seandainya memang ingin memaksimalkan itu, kamu bisa menggulung pakaiannya, karena kalau dengan dilipat itu justru lebih banyak ruangan yang terpakai. Kalau menggulung semuanya lebih maksimal gitu. Tapi ada tips juga buat kamu kalau seandainya pengen travelingnya agak cukup lama gitu ya, tapi koper yang kamu punya itu kecil, atau kamu tipe yang males terlalu banyak bawa baju ataupun pakaian gitu ya. Jadi kamu bisa menggunakan metode capsule wardrobe, yaitu membawa ataupun mempacking pakaian-pakaian yang punya warna netral. Jadi tone-nya tuh yang netral-netral, kayak hitam, putih, krim, coklat, pokoknya warnanya yang netral-netral, yang mudah untuk dipadupadankan. Jadi mix and match-nya tuh gampang, dan kamu bisa menggunakan wadah-wadah atau organizer plastik-plastik yang udah terpisah tadi, misalnya untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, kalau seandainya ada kemungkinan pertambahan waktu, baju-baju yang di hari pertama, kedua yang sudah bersih, udah di laundry gitu ya di sana, kamu bisa pakai lagi, karena warna-warnanya bisa di mix and match. Kamu bisa campur-campur yang satu dengan yang hari kedua itu tadi dicampur. Jadi bisa punya apa ya, referensi baru, pakaian yang fresh lagi gitu teman Pro 2. Jadi kamu masih bertahan dengan teknik melipat agar gak berantakan, atau justru kamu emang udah dulu menggunakan teknik menggulung pakaian? Kalau mau disini tim yang udah lama gulung pakaian ya teman Pro 2, karena kalau kemana-mana bawa koper tuh multi pasti padat banget bawaannya. Jadi mau gak mau harus dipaksa maksimal dengan teknik menggulung pakaiannya, walaupun dengan risiko pakaiannya berantakan, enggak mulus, enggak licin lagi ya. Jadi harus menyetrika ulang, agak jadi PR sih sebenarnya teman Pro, tapi demi membawa semua barang yang semuanya tuh kayak berasa perlu semuanya teman Pro. Nah, itu tadi teman Pro, beberapa tips buat kamu dalam packing, mempersiapkan barang-barang kamu, packing barang-barang yang dibutuhkan, mulai dari pakaian, kemudian juga peralatan mandi, perintilan-perintilan skincare dan lain-lain, semuanya bisa kamu masukin ke dalam tas kamu, ke dalam koper kamu, dengan teknik yang tepat dan cara pengorganisasian yang tepat juga barang-barangnya ya. Gitu teman Prada, sampai di sini dulu, karena setelah ini kita akan beralih ke segmen berikutnya. Setelah traveling ini kita akan beralih ke cerita penutup hari. Jangan lupa ya, kamu liburan kemana, ceritain di cerita penutup hari, nanti buat dibacain di segmen berikutnya.

tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun, garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

Ya teman berdua, masih ada Muti yang nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Dan sekarang kita beralih ke cerita penutup hari. Teman berdua, kamu udah ada belum sih cerita apa gitu yang ingin kamu sampaikan di malam hari ini? Atau mungkin soal apa namanya, soal liburan kamu yang sudah berlalu. Dan kayaknya ya teman Pro 2, buat kamu kali ini kita akan beralih ke beberapa informasi, tentunya juga masih di cerita penutup hari. Kali ini kita ke pesta bola dunia ya. Kamu udah punya timnas pegangan belum teman Pro 2 yang kamu harapkan akan akan menuju final dan akan bertanding, atau mungkin kamu udah membayangkan ada siapa yang akan match di partai final Piala Dunia 2026 ini? Kira-kira siapa teman Pro 2, karena malam ini juga akan banyak banget, masih akan ada gitu ya pertandingan di 8 besar ini. Nah, kira-kira kamu menjagokan siapa teman Pro 2, boleh kamu sampaikan di WhatsApp kita ya dalam segmen cerita penutup hari di 0812-7722-1055. Setelah ini kita bakal hadirkan beragam informasi buat kamu ya.

Ya teman Prodo, masih ada Mutin menemani kamu di cerita penutup hari kali ini ya. Dan kita update dulu deh berbagai informasi dari Pesta Bola Dunia. Kita ke jadwalnya dulu di dini hari ini, nanti di hari Sabtu ya, besok di dini harinya di pukul 2 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan antara Spanyol berhadapan dengan Belgia. Kemudian nanti dilanjutkan di jam 4 waktu Indonesia Barat akan ada Norwegia berhadapan dengan Inggris. Lalu nanti mungkin yang menjadi banyak ditunggu-tunggu juga sih ya, di babak quarter final ini adalah Argentina melawan Swiss yang nanti akan di tandingkan di hari Minggu di tanggal 12-nya di jam 8 pagi. Nah, itu bisa banget nih teman Prodo nonton ya. Dan kalau kita lihat juga dari perupdatannya saat ini, kamu memilih siapa sih teman Prodo? Boleh enggak aku dikasih spill-spillan timnas favorit kamu? Apakah sudah melaju ke babak berikutnya, ke semifinal, atau masih belum, atau masih kamu harap-harap cemas gitu ya? Kalau sejauh ini sih yang udah mengamankan tiket ke semifinal adalah Prancis ya, karena kemarin kan Prancis berhasil menang atas Maroko 2-0. Dan kira-kira kamu mengharapkan siapa lagi nih teman Pro 2? Karena ke depan berikutnya nih akan ada Spanyol dan Belgia. Kira-kira siapa nih yang akan unggul? Apakah Spanyol atau justru Belgia nih teman Pro 2? Dan nanti ada juga Norwegia melawan Inggris dan Argentina melawan Swiss. Nah, kira-kira teman Pro 2 menjagokan timnas yang mana favoritnya? Atau mungkin udah berangan-angan, misalnya aku di final tuh pengen ngelihat Prancis sama Spanyol berhadapan, pengen ngelihat ini sama ini. Boleh dong kamu share ke WhatsApp 081277221055 ya teman Pro 2. Dan tentunya malam ini kita masih akan melanjutkan pilihan musik dan sajian informasi buat kamu. Dan kali ini sekalian mau dihadirkan dulu ya single Angie Carvalho, Merelakan. Ada Kak Lara tadi yang requestnya ya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Oke, teman Pro 2, kali ini udah ada WhatsApp yang masuk nih dari Kak Iren ya. Kali ini kata Kak Iren di Sungai Liat, aku sih gak ngikutin Pildun banget, tapi bokap ngikutin mulu. Jagoinnya sih Maroko, tapi udah pulang. Mana kemarin kesel pas pertandingan Argentina versus Mesir. Iya, benar banget. Pertandingan Argentina versus Mesir tuh banyak banget mengundang komentar sih. Terus udah seliweran banget juga ya Kak Irennya di sosmed. Pokoknya banyak lah yang kayak bilang Piala Dunia tuh settingan, terus juga wasitnya tuh nggak adil buat Mesir dan lain-lain. Tapi ya pertandingan ya tetaplah pertandingan, ada yang menang dan ada yang kalah ya tahun Pro 2. Ya cuman diskursus itu semakin panjang dan sampai sekarang juga masih jadi perbincangan hangat juga oleh netizen ya teman Pro 2. Nah tapi ternyata dukungannya si bokap Kak Iren udah takluk ya, udah choose packing siap-siap buat balik kampung nih Maroko. Jadi yang menang soalnya Prancis ya teman Pro 2. Terus juga di pertandingan Prancis kemarin ya kalau nggak salah ya, kemarin itu Prancis sama Maroko itu kayaknya banyak yang bilang juga pertandingannya kurang ini sih, kurang panas gitu ya. Jadi perlawanannya kurang terasa di Prancis versus Maroko kemarin semalam gitu. Dan teman Pro 2 masih ada waktu buat kamu yang pengen cerita-cerita di segmen cerita penutup hari. Aku tungguin ya di 0812 7722 1055.

Ya teman produk, kali ini ada single Jakarta Hari Ini dari For Revenge featuring Stereo Wall. Buat kamu menemani malam kamu di Jaga Malam edisi Jumat 10 Juli 2020.

Yes, Mon Bro 2 kali ini di cerita akhir, cerita penutup hari. Kali ini ada WhatsApp dari Kak Lara yang mau ikutan gabung ke topiknya nih Kak. Kadang ketika sebuah tim mengalami kekalahan di Piala Dunia, seketika itu ada yang langsung menuduh dengan adanya kecurangan, bahkan sampai nyebar berita hoax yang memicu adanya konflik. Ya sih benar ya. Padahal sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk bersikap adil dan gak mudah berprasangka buruk, dan juga gak menyebarkan tuduhan tanpa bukti yang jelas. Jika memang terjadi ketidakadilan itu benar-benar terjadi, maka serahkan penilaiannya kepada pihak yang berwenang, dan yakinlah pada Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Jadi kemenangan yang diraih dengan cara yang curang itu mungkin terlihat indah di mata manusia, tapi gak akan pernah membawa berkah. Begitupun sebaliknya, kekalahan yang diterima dengan sabar dan sportif justru menjadi jalan untuk memperbaiki diri dan meraih kemuliaan di sisinya. Wih, keren banget. Bener banget sih ya kata Kak Lara. Thank you ya Kak Lara insight, dan juga udah join ke topik kita malam ini soal Piala Dunia juga. Ya benar sih, namanya juga pertandingan, pasti ada yang menang dan ada yang kalah ya. Siapapun yang menang ya harus tetap menghargai yang kalah, dan yang kalah pun harus saling menghargai juga terhadap yang menang, harus saling sportif, kemudian juga damai, dan ya pada akhirnya juga ini hanyalah pertandingan. Walaupun memang betul kalau Piala Dunia adalah pertandingan yang benar-benar bergengsi ya, jadi kita ya sebagai penonton dan juga supporter juga harus sportif dong ya teman Pradua, jangan sampai justru menjadi netizen yang enggak cek and recheck, gak cek fakta dulu. Tapi ya diskursus apapun akan tetap tersebar, akan tetap ada gitu ya. Kita sebagai netizen juga boleh-boleh aja gitu ya ngasih pandangan, ngasih opini. Cuman kalau sampai menuduh berlebihan, kalau kayak kata Kak Lara tadi, kalau sampai menuduh sih sebaiknya memang kita hindari gitu ya teman Pradua. Dan teman Pradua, karena ini udah di penghujung juga, nanti di jam 11 kita akan mulai jazz music. Jadi sampai di sini dulu Muti nemenin kamu mulai dalam segmen cerita penutup hari. Tapi tenang aja, setelah ini nanti setelah jam 11 Muti hadirkan musik-musik pilihan buat kamu ya, nemenin kamu di edisi Jaga Malam kali ini. Tapi untuk ngobrol-ngobrolnya kita cukupkan sampai di sini ya. Muti hadirkan satu single penutup dulu deh di cerita penutup hari kali ini dari Bernadia, kata mereka ini berlebihan.

Ya teman Prodo, sampai di sini ya segmen cerita penutup hari edisi Jumat 10 Juli 2026. Dan tentunya thank you buat kamu yang udah bergabung dari jam 8 tadi ya, nemenin aku di segmen Jaga Malam. Dan setelah ini tenang aja, masih ada musik-musik pilihan buat kamu ya, nemenin kamu nanti sampai jam 12.30 malam. Thank you teman Prodo. Dan gue anywhere ya, stay tune di Prodo RRI Sungai Let, karena abis ini akan ada lagu-lagu pilihan buat kamu.

Yes, on Prodo, sekitar 50 menit ke depan akan ada jazz music, musik-musik pilihan buat kamu, nemenin malam kamu di Jaga Malam edisi kali ini ya, di Jumat 10 Juli 2026 bareng aku Mutiara Okta. Dan sudah ada beberapa lagu-lagu pilihan buat kamu, nemenin waktu istirahat kamu nih teman Prodo. Dan here we go, ini dia jazz music buat kamu.

Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.

Lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Pro 2, ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist. Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

Ya teman Brodo, sampai di sini ya perjumpaan kita dalam Jaga Malam edisi Jumat 10 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang udah bergabung, udah nemenin Multi, dan tentunya udah setia dengerin Brodo RRI Sungai Lah dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Terima kasih banyak buat teman Brodo. Sekaligus aku langsung pamit undur diri ya. Thank you buat kamu dan selamat malam, selamat beristirahat.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan

Malam hari ini, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian kamu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk kamu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali berdeka, tetap berdeka.

105,5 FM Pro 2 Area Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bersama Hani pagi ini. Pro 2 Area Sungai Liat pastinya akan nemenin kamu ya dari pukul 5 sampai nanti pukul 12 malam dengan beragam musik informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan hari ini akan ada Hani pastinya, dan juga nanti akan ada Jessica dan Muti yang akan nemenin kamu ya, teman Pro 2 ya. Pasti teman Pro 2, hari ini edisi Sabtu ya, 11 Juli 2026. Udah mau, udah weekend ya. Weekend kamu kemana teman Pro 2? Kalau hanyain di rumah aja.

0: it's DJ Khaled.
1: Hey, this is Demi Golden.
2: Hey, this is Justin Timberlake.
3: This is Major Lazer.
4: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
5: Boy, Young Dro.
6: This is Drizzy.
7: Hey, guys, it's Selena Gomez.
8: They're keeping the summer hot.
9: Pancasila.
10: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
11: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
12: Tiga, persatuan Indonesia.
13: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
14: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
15: Rita Effendi,
16: Aji Sutama,
17: Ita Purnamasari,
18: Deddy Dukun.

0: Info Pro 2 FM.
1: Indonesia dan Maroko perkuat kerjasama perdagangan. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengatakan Indonesia dan Maroko memiliki kekuatan ekonomi saling melengkapi di jalur perdagangan global. Menurutnya, Indonesia menyediakan akses ke pasar ASEAN, sedangkan Maroko menjadi pintu gerbang menuju Afrika, Eropa, dan kawasan Mediterania. Roro menyambut baik penandatanganan Mutual Recognition Agreement Jaminan Produk Halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia dan Institute Moroccan Denormalization Maroko. Menurutnya, MRA tersebut menjadi tonggak penting untuk memajukan perundingan Indonesia-Maroko Preferential Trade Agreement. Wamendak mengundang pelaku usaha Maroko berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia 2026 pada 14-18 Oktober di ICE BSD Tangerang. Pameran tersebut menjadi ajang promosi untuk unggulan ekspor Indonesia, sekaligus menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai simpul perdagangan global. Perdagangan Indonesia dan Maroko terus menunjukkan tren positif pada 2025. Total perdagangan kedua negara mencapai US$235 juta, meningkat 33,04% dibanding 2024 sebelumnya. Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$74,8 juta pada 2025. Investasi langsung Maroko di Indonesia meningkat dari US$1,4 juta pada 2024 menjadi US$5,4 juta pada 2025. Sekian Info Pro 2. Info Pro 2.

Selamat pagi kembali FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini here, teman Pro 2 ya. Pagi ini di selamat pagi teman Pro 2 ya. Barangkali ini hari ini akan nemenin kamu pastinya di sepada dari pukul 5 sampai pukul 10. Dan nanti akan dilanjutkan untuk santai siangnya, ini akan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti. Pastinya teman Pro 2 RRI Pro 2 Sungai Liat akan nemenin kamu dengan berbagai musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan Tom Pro 2 gimana pagi ini Tom Pro 2 ya, di sini masih terasa dingin ya cuacanya ya pagi ini ya, masih gloomy. Belum ada matahari itu Tom Pro 2 ya, mungkin nanti jam 7 mungkin Tom Pro 2. Dan pastinya Tom Pro 2 di sepada kali ini nanti kita akan ada musik dan informasi ya. Terus nanti akan ada Your Explore Info Instagram dan Music Planner dari Pro 2 Jakarta. So Tom Pro 2 nanti habis ini akan ada musik dan informasi dulu ya pagi ini ya, buat temenin pagi kamu sambil ngeteh mungkin kamu ya, sambil makan roti, sambil makan buah mungkin atau mungkin sambil temenin kamu nyapu di rumah. So Tom Pro 2 pokoknya stay tune terus ya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Aduh, apa gemai? Kini ngangguk kok terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Tenan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Zaman oh, kini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.
5: Baso Malang adalah varian baso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Baso Malang dikenal juga dengan ukuran baso yang lebih besar dibandingkan dengan baso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas baso Malang. Baso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada baso Malang. Baso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai

5,5 FM Pro 2 Area Sungai, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masuk ke info yang pertama. Ini datang dari dunia kesehatan, di mana kanker ini ancam lebih banyak penduduk bumi, dan WHO mengingatkan faktor resikonya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan jumlah kasus kanker di dunia diproyeksikan meningkat tajam dalam beberapa dekade mendatang. Tanpa langkah pengendalian yang lebih kuat, jumlah kasus baru kanker diperkirakan melonjak ke dari sekitar 20,6 juta kasus per tahun menjadi hampir 35 juta kasus nih pada 2050. Laporan Global Status Report on Cancer 2026 yang dirilis WHO bersama International Agency for Research on Cancer pada 8 Juli 2026 menyebut kanker masih menjadi penyebab kematian kedua terbesar di dunia ya, setelah penyakit kardiovaskular. Penyakit ini merenggut lebih dari 26 ribu jiwa ya setiap hari ya, dengan sekitar 10 juta kematian setiap tahun. Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan meningkatnya beban kanker tidak boleh diikuti dengan semakin lebarnya kesenjangan akses layanan kesehatan. WHO mencatat sejumlah kemajuan telah dicapai seperti penurunan konsumsi tembakau secara global sebesar 27% sejak 2010, meningkatnya cakupan vaksinasi ya, serta bertambahnya negara yang memiliki rencana nasional pengendalian kanker. Namun, manfaat kemajuan tersebut belum dirasakan secara merata. Masih menurut laporan tersebut ya, hanya kurang dari sepertiga negara yang memasukkan layanan kanker ke dalam cakupan kesehatan universal. Di negara berpendapatan rendah, ketersediaan obat kanker esensial dan fasilitas radioterapi masih sangat terbatas, sehingga banyak pasien ini tidak memperoleh pengobatan yang memadai. WHO pun mengimbau nih seluruh negara memperkuat upaya pencegahan melalui pengendalian tembakau dan alkohol, promosi pola hidup sehat, peningkatan aktivitas fisik, vaksinasi terhadap infeksi penyebab kanker, serta perluasan akses deteksi dini dan pengobatan. Dan menurut WHO, investasi pada pencegahan dan layanan kanker yang lebih merata menjadi kunci nih untuk menekan lonjakan kasus kanker di masa mendatang. Wah, ini benar banget Om Prodo, emang sekarang kita terapkanlah pola hidup sehat itu ya. Dari aktivitas sederhana aja, mungkin Om Prodo enggak merokok ataupun aktivitas fisik, teman berdua. Dan kita masuk ke informasi kedua ya, dari dunia perfilman, di mana Menteri Kebudayaan ini menyoroti rendahnya minat film sejarah. Nah, teman berdua, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyoroti rendahnya minat masyarakat terhadap film Indonesia bertema sejarah saat ini. Menurutnya, pasar perfilman nasional ini masih didominasi karya komedi, horor, dan anak-anak yang memiliki jumlah penonton lebih besar. Ia menyebutkan beberapa film populer berhasil mencatat angka penonton tinggi dalam beberapa tahun terakhir ya di bioskop Indonesia. Seperti film Agak Lain yang mencapai 10.980.000 penonton, sementara Jumbo memperoleh 10.098.000 penonton secara nasional. Selain itu, film KKN Penari juga mencatatkan jumlah penonton mencapai 10 jutaan. Capaian tersebut menunjukkan masyarakat masih memiliki ketertarikan besar nih terhadap film dengan tema hiburan populer. Nah, ia mengatakan penguatan film sejarah diperlukan untuk menjaga keberagaman karya dan ekosistem perfilman, teman Produa ya. Pemerintah juga berharap nih karya film nasional dapat diputar dalam berbagai kegiatan, khususnya bagi generasi muda Indonesia. Saat ini, teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan membuka sayembara program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026. Program ini mendorong lahirnya karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia nih pada 1945 sampai 1950. Dan pemerintah membuka kompetisi secara terbuka dan adil dengan tetap memperhatikan nilai sejarah dalam pembuatan film. Nah, di sini teman Pro 2 ya, pemerintah juga Fadlizon dan Produa ya menyampaikan kolaborasi antar sineas dan sejarawan dapat memperkuat kualitas produksi film sejarah nasional. Menurutnya, berbagai latar belakang seperti penulis, wartawan, akademisi, dan arsiparis dapat memberikan kontribusi. Dan pendiri MDF Pictures nih, Manoj Punjabi ya, Pak Manoj, menilai tingginya minat masyarakat terhadap film horor terus bertahan ya.
Sebenarnya keberhasilan beberapa film horor menunjukkan genre tersebut memiliki tempat yang kuat di industri perfilman nasional. Nah, salah satu contoh terlihat pada kesuksesan film KKN di Desa Menari yang mencatatkan jumlah penonton sangat tinggi ya. Film ini diadaptasi dari cerita viral mengenai 6 mahasiswa yang menjalani kuliah kerjanya tadi desa terpencil. Dan pastinya teman Pro 2 ya, pemerintah juga tadi membuka kompetisi ya, secara terbuka dan adil ya, untuk dan tetap mempertahankan nilai sejarah dalam pembukaan film itu. Pastinya teman Pro 2 masih bersama ini ya, program pemerintah ini pastinya bertujuan untuk memberikan ruang kreativitas ya, sekaligus menghasilkan karya berkualitas dengan standar artistik tinggi. Masih bersama nih teman Proda, masih di musik dan informasi pagi ini. Ini akan putarkan musik dulu teman Proda. Ada Discord featuring Dian Sastrowardoyo, Serenata Jiwa Lara.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

105,5 FM Pro 2 RRI Singgalia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baik lagi barengan ini ya, di musik dan informasinya. Ini informasi ketiga atau Pro 2. Ini pemerintah pastikan stok pangan nasional ini aman nih hadapi musim kemarau. Ini masih dari RRI.co.id ya. Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan kondisi pangan nasional aman menghadapi kemarau dan El Nino. Pemerintah memperkuat berbagai komoditas strategis, tidak hanya beras, guna menjaga pasokan bagi masyarakat. Nah, Amran mengatakan jumlah pada 10 Juli kemarin pemerintah menyiapkan sejak jauh hari berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino 2023. Berdasarkan laporan Bapanas, stok kecadangan beras pemerintah atau CBP di Perumbulok mencapai 5,2 juta ton per 8 Juli. Sementara itu cadangan pangan pemerintah daerah juga terus diperkuat ya, dengan stok di provinsi mencapai 7,34 ribu ton. Lalu di tingkat kabupaten kota mencapai 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah hingga akhir Juni. Selain beras, pemerintah juga memiliki cadangan berbagai komoditas strategis ya. Stok jagung pakan masih mencapai 188 ribu ton dan disalurkan kepada peternak unggas. Penyaluran itu melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, program SPHP ini adalah kerjasama antara Bapanas dan Bulog. Cadangan minyak goreng sekitar 1,1 ribu kiloliter ya, sedangkan gula konsumsi mencapai 2,79 ribu ton di Bulog dan ID Food. Untuk daging ayam, ID Food masih memiliki stok sekitar 38 ton. Dan untuk komoditas mudah rusak seperti cabai, bawang merah, telur, daging ayam, Bapanas optimis akan terpenuhi. Produksi dalam negeri komoditas tersebut diproyeksikan mengalami surplus sepanjang tahun. Amran yakin kondisi pangan nasional puncak musim kemarau diperkirakan Agustus hingga September. Menurut dia, keberhasilan menjaga swasembada beras menjadi indikator penting ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan Indonesia saat ini tidak melakukan impor beras medium, teman Pro 2 ya. Di mana juga Sekretaris Umum Bapanas Sarwo Edi menegaskan pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi El Nino, diantaranya melalui pembangunan cadangan pangan yang kuat, peningkatan produksi serta penguatan distribusi. Dan itu adalah info kita yang ketiga, di mana pemerintah memastikan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Teman Pro 2 masih bersama ini ya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lihat, teman terbaik kamu.

0: Kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.